0: baby.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah, pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
3: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap dikoyang? Hai. Eh hai, ini Malisa Bang Sayang sejangka usia. Sampai jam 12 ada Bang Jerry yang mereka kecil gak ganteng tapi ngangenin. Pijak, pijak.

mana sih bang sayang, sejiang kau siar 5 menit meluncur dari jam 7. Yang mau absen boleh banget di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Sambil kita bergoyang, pica-pica goyang kanan badan, kiri kanan, asik digoyang pagi sar. Sudah siap digoyang? Kalau sudah siap digoyang, sedikit lagi kita akan masuk ya, goyang pagi.

saya Dendang di Indonesia. Hai. Nemani sabang sayang si Jakau siapa apa kabarnya semua? Ah, aku kangen sama kalian semua. Oh. Yang mau absen Bang Jiri tunggu ini ya di 0895-2015 atau di 536-3333. Jadi nih mana sabang saya Jakau siar langsung aja yuk absen. Pokoknya kita di sini nih mana sabang saya Jakau siar bersenang-senang. Dan juga nih mana sabang saya Jakau siar mungkin yang punya informasi seputar lalu lintas ataupun juga ada kejadian apa di rumahnya nih mana sabang saya Jakau siar, boleh banget langsung aja infoin ke sini Bang Jiri. Tetangga aku ada yang bakar sampah ini ya. Aduh. Tadi juga pagi-pagi Bang Jiri yang mana sabang saya Jakau siar sudah menegur orang yang membakar sampah. Jadi tadi Bang Jiri tuh nih mana sabang saya Jakau siar lewat jalan Bangka 8. Ya, 8 Bang, 8 apa 7 gitu, 8 kayaknya. Yang mau ke arah Alikma. Nah, tiba-tiba pas mau nyampe Pondok Jaya itu ada seorang pedagang ya. Kalau Bang Jiri sih lihatnya seorang pedagang ya dia ya. Dia membakar sampah nih mana sabang saya Jakau siar dan Bang Jiri langsung secara serentak ya, serentak. Secara apa ya? Secara naluri ya. Langsung berhenti bilang, "Mbak, jangan bakar sampah," katanya. "Gak apa-apa mas, dikit doang, dikit, tapi kan asapnya kemana-mana. Bisa gak asapnya mbak isep aja?" Gue gituin ya. Langsung diem, langsung dimatiin. Gue ditawa ke Jakau siar ya. Lagian kan ya, kan udah ada peraturannya, tidak boleh bakar sampah ya. Karena ya, nih mana sebang saya Jakau siar, kalau bakar sampah, itu asapnya kemana-mana. Kalau asapnya dinikmatin sendiri sama yang bakar, gak apa-apa dah. Terserah, ya kan. Terserah dah, ya kan, gak masalah Bang Jiri mah ya. Tapi kalau misalnya nih mana cabang saya Jakau siar bakar sampah, tapi yang disusahin orang banyak, gimana coba? Kan gak enak, bener gak? Apalagi ya nih mana cabang saya Jakau siar sekarang itu nih lagi marak banget yang namanya penyakit pernapasan tuh ya. Oh, itu nih mana cabang saya Jakau siar benar-benar harus hati-hati banget. Karena itu emang bahaya banget loh nih mana sabang saya Jakau siar ya. Jadi temannya Bang Jiri ya, salah satu musik director juga dan juga program director juga di salah satu radio ya. Nah, itu juga baru habis sakit ISPA. Penyakit ISPA nih mana sabang saya Jakau siar ya. Itu berasa banget katanya dia. Dia tuh sampai 4 hari katanya di rumah sakit nih mana sabang saya Jakau siar. Ya, jadi Bang Jiri tahu tuh gara-gara ngeliat postingan dia. Dia lagi sakit, akhirnya Bang Jiri ucapin. Tapi alhamdulillah udah sembuh. Karena kemarin di acara MD ya, musik director, kita ketemu gitu nih mana sabang saya Jakau siar. Walaupun dia datangnya agak telat ya. Ya tahulah pasti radionya ya kan, yang di daerah apa ya? Yang di daerah Kebon Sirih ya kan. Sama ada dangdutnya juga dia, tapi dia ada popnya. Oke, jadi yang mau absen boleh banget 0895-2015 atau di 536-3333 ya. Nanti akan Bang Jiri bacain nih mana sama

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Sayang Dangdut Indonesia. CEO, di mana Sabang saya Jack Kosiar menemani di jam 7:15 waktu di Bilik Siar. Bang Jerry mau bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini tepatnya di Jakarta, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Kalau di Jakarta Utara, Timur, Selatan, Barat, Pusat ya, di mana Sabang saya Jack Kosiar semuanya kompak dengan cerah. Hari ini, pagi hari ini cerah ya, di mana Sabang saya Jack Kosiar. Sedangkan untuk daerah Depok dan juga daerah Citayam, ya kemungkinan akan sore hari dan juga malam hari akan turun hujan. Aku senang sekali karena kemarin ya, di mana Sabang saya Jack Kosiar, di rumahnya Bang Jerry, aka daerah Citayam di Oma 33 ya. Itu dari habis asar ya, di mana Sabang saya Jack Kosiar, hujan turun. Sampai kayak reda sebentar, hujan lagi turun terus. Reda sebentar, hujan lagi turun. Enak sekali. Sampai Bang Jerry tuh kerjanya cuma di kamar. Keluar cuman ke toilet pipis, habis itu makan ya, salat, keluar lagi bau lagi, makan lagi. Gitu aja udah kerjaannya. Sampai subuh tadi baru bangun nih, mana Sabang saya Jack Kosiar jam 4 kurang udah bangun ya kan. Sehat seger, mandi, salat subuh, jalan deh ke CBB. Pokoknya hari ini kalau di Jabodetabek ya, di mana Sabang saya Jack Kosiar, kalau di Jakarta semuanya rata masih cerah ya. Sedangkan kalau di daerah Depok ya, Depoknya Depok daerah Pitara, daerah Bedahan, lalu juga yang mau menuju ke arah Citayam, Bojonggede, ini kemungkinan untuk malam harinya akan turun hujan.

Bogor juga akan hujan, yang mana sebab saya jaga sial. Kalau Tangerang ya, ini masih cerah ya. Lalu juga untuk di daerah Tangerang Selatan ya, ini sebagian akan turun hujan dan sebagian akan cerah. Jadi untuk teman-teman sebab saya jaga sial, berarti hati. Jangan lupa pakai jas hujan ataupun payung ya. Kalau mau mandi hujan juga boleh, karena kan udah lama gak mandi hujan ya. Ya nih, banjirin niatnya kemarin mau mandi hujan, tapi badannya kayak agak takut kurang sehat ya, malah jadi sakit. Kayaknya mendingan menikmati hujan aja. Kita goyang lagi nih, Marisa Bang Seja kalau share. Empat lagu bangkalan Bang Jiri luncurin, dan Bang Jiri akan balik lagi setelah empat lagu ini. Tetap di Goyang Pagi, kali ini ada Nyong dari Timur.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya?
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Abang.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Indonesia. 44 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Ciri. Yang orang kecil gak datang tapi ngangenin pastinya. Nah, mana bang sayang sejak kau siar yang mau absen Bang Ciri tungguin ya di 0895 2154 atau di 5363333. Akan Bang Ciri bacakan satu-satu untuk yang mana bang sayang kau siar yang sudah absen ya. Tapi kali ini kita dengerin dulu yuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Informasi lalu lintas tepatnya di langkah yang ke-28 di bulan September 2026 yang mana bang sayang kau siar hari Senin ya. Jalan dari arah Kemang nih, mana sabang saya Jakarta Selatan menuju ke arah Prapanca dan arah Blok M ini sudah mulai ramai, jadi harap berhati-hati. Lalu dari arah Cilandak menuju ke arah Kemang juga ramai lancar. Dan dari arah Pasar Rebo nih, mana sabang saya Jakarta Selatan menuju ke arah Cilandak ini sudah mulai ramai lancar. Neman sabang sayang sejangkau siar berikutnya dari arah Pamulang. Neman sabang sayang sejangkau siar ya menuju ke arah Pondok Labu ya, dan juga menuju ke arah Ciputat ini sudah mulai ramai, jadi harap berhati-hati. Lalu dari jalan TB Simatupang menuju ke arah Tanjung Barat ini ramai lancar. Jalan HR Rasional Said menuju ke arah Mampang juga ramai lancar. Dan arah sebaliknya cenderung agak padat ya, jadi arah berhati-hati dari arah Mampang menuju ke arah HR Rasuna Said. Dari Tendean menuju ke arah Mampang ya, ini terpantau sepi, tapi arah Mampang menuju ke arah Tendean ini sudah mulai ramai, jadi arah berhati-hati. Jalan Raya Bekasi menuju ke arah Pulau Gadung padat merayap. Jalan di Penjaitan menuju Jatinegara ramai lancar. Jatinegara menuju ke arah Kampung Melayu juga ramai lancar. Dan Mogok menuju ke arah Pesing ramai lancar. Jalan Panjang menuju ke arah Permata Hijau juga ramai. Jalan Tomang Raya menuju ke arah Esparman juga ramai lancar. Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Bundaran HI ini ramai lancar. Jalan Letjen Suprapto menuju ke arah Senen juga ramai lancar. Jalan Keramat Raya menuju ke arah Salemba juga ramai lancar. Jalan Yosudarso menuju ke arah Tanjung Priok juga ramai lancar. Jalan RE Marta Dinata menuju ke Ancol juga ramai lancar. Jalan E Gando menuju ke arah Tanjung Priok juga ramai lancar ya. Yang ada di Bogor, Jalan Pajajaran menuju ke arah Warung Jambu ini ramai lancar. Jalan Raya Tajur menuju ke arah Sukasari ya, ini ramai lancar. Jalan Raya Bogor juga menuju ke arah Kedung Halang ramai lancar. Rata-rata memang nih manusia bang saya jangkau sir, kalau hari Senin rata-rata sudah mulai ramai ya, karena ini hari pertama menuju kerja lagi setelah liburan panjang. Yang ada di Margonda nih, Margonda Raya menuju ke arah Pancoran Mas ya ramai. Jalan Raya Bogor menuju ke arah Simpang Depok juga ramai lancar. Jalan IR Haji Juanda juga menuju ke arah Kartini terpantau ramai lancar. Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Pekayon ramai lancar. Jalan Raya Kalimalang menuju ke arah Bekasi Barat juga ramai. Jalan Sultan Agung menuju ke arah Kalimalang ini termasuk padat ya, termasuk padat ini. Lalu Tangerang ada di Jalan Serpong, Jalan Raya Serpong menuju ke Alam Sutra ramai lancar. Jalan Daan Mogok menuju ke Batu Ceper juga ramai lancar. Jalan MH Tamrin lalu Imam Bonjol juga ramai lancar ya. Itu dia tadi informasi lalu lintas yang malah saya Jakal Syiar yang sudah diupdate sama Hadi. Ya Hadi. Kan salah kan? Mas Hadi mah ini ya kan. Ini Bang Jerry kalau manggil dia tuh Adi, tapi sebenarnya namanya bukan Adi nih, manusia bang saya Jakal Siar ya. Dan juga ada apa? Syakib ya. Siapa? Siapa nama kamu? Radit, Radit sama Radit sama Dimas nih, manusia bang saya Jakal Siar ya. RD. Bang Jerry taunya RD doang tapi lupa kadang namanya ya. Terima kasih informasi lalu lintasnya. Dan Bang Jerry mau nyenggol-nyenggol yang udah absen dulu ah nih, manusia bang sayang si Jakal Siar. Kita cek-cek dulu ada Bang Kaminkan, apa kabar Bang Kaminkan, selamat pagi. Pagi Bang Jerry hadir ya dari Selapanjang Tangerang, mau absen ah. Siap ya, jangan lupa ikutan topik ya. Lalu juga ada Bang Andu, apa kabar Bang Andu, selamat pagi Bang Andu ya. Ada juga Murna, selamat pagi. Neng Wiji Lestari, apa kabar ya. Lalu berikutnya Bang Jerry cek-cek dulu di Goyang Fans Radio CBB. Ada Hikmah Latas, apa kabar? Selamat pagi Hikmah Latas. Ada Nurma Budurenan. Lalu juga ada Ale Bondan Farwer ya. Bondan, Bondan bener ya. Lalu Alforsin Cidodol, absen Bang Jerry. Siap, Bang Aminkan lagi absen tadi ya. Mama Kajol Nur Hayati. Lalu ada Ana Lata. Dan juga ada Lasmini, selamat pagi Lasmini ya. Ada Ranjai juga, ada Dinda. Dan juga ada Bang Darli, selamat pagi Bang Darli.
ada juga Bang Toyo, Mama kembar juga ya. Absen aja di sini yuk. Babanda, selamat pagi Babanda. Yang belum absen Bang Giri tungguin ya. Sambil kita bergoyang dulu nih manis Abang saya Jakal Sir, kali ini ada Vita Alfia, Surga di Balik Dosa. Tetapi goyang pagi, so.

CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 2 menit meluncur dari jam 8. Masih digoyang apa geser. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi ngangenin. Yang masih ada menenang malis abang sayang sejangkau siar dimanapun berada. Saatnya Bang Jerry bacakan informasi dulu untuk teman sabang saya Jakau Siar. Yang pertama, datangnya dari Jabodetabek 24 Info, di mana telah terjadi pencurian di wilayah RT 008 RW 003 Kelurahan Pekayon. Tepatnya di akses jalan samping SD Negeri ya, 11 Pekayon. Seorang pria yang mengenakan baju abu-abu yang mana sabang saya Jakau Siar ya, seorang pria nih ya, dan celana pendek diduga mengambil uang sebesar Rp350.000 milik seorang lansia bernama Bu Yanti. Dalam kejadian tersebut, korban juga mengalami luka robek pada bagian telinga hingga bagian bawah telinga. Nih, mana sabang saya Jakau Siar hampir putus. Jadi dia seorang wanita tersebut coba mempertahankan hartanya. Tapi ya, yang terjadi adalah dia malah kena di kupingnya. Ketarik kayaknya nih manis abang saya Jakau Siar nih, kupingnya hampir putus ya. Kita doakan semoga tidak terjadi apa-apa sama ibu tersebut dan pelakunya ditangkap nih manis abang saya yang sejangkau siar. Aduh, ya namanya maling ya, dia mah kagak lihat-lihat lagi mau itu muda tua ya kan, kayak gimana, kaya miskin ya, namanya kalau udah begelap mata pasti udah dicolong nih manis abang saya Jakau Siar. Jadi tetap harus berhati-hati, waspada, dan juga saling jaga sesama tetangga nih manis abang saya Jakau Siar ya. Karena posisinya ini malam ya, mungkin tetangganya pada tidur. Lalu berikutnya, ini datangnya dari tangsel.info, di mana nih manis abang saya Jakau Siar, ada puluhan warga di Kebantenan ya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, kompak grebek warung yang diduga kuat menjual obat keras ilegal berjenis Tramadol ya. Dalam penggerebekan tersebut, penjaga warung tersebut berhasil melarikan diri sebelum masa menggeruduk warung tersebut. Warga sudah resah dan geram, akhirnya mendatangi langsung tempat warung tersebut dan ditemukan beberapa obat-obatan terlarang nih manis abang saya Jakau Siar ya. Wow, ini warganya kompak nih, baru nih manis abang saya Jakau Siar, keren nih ya. Emang yang kayak gini-gini nih jangan ada lagi nih di lingkungan kita, karena ini bisa bahaya nih manis abang sayang si Jakau Siar ya. Bisa bahaya, bisa membahayakan anak-anak kita gitu nih manis abang sayang si Jakau Siar. Dan berikutnya, ini nih manis abang sayang Jakau Siar ya. Ini juga Bang Jerry dari kemarin nih nonton video ini ya, nonton berita ini nih dari inilah _com. Dimana nih manis abang sayang si Jakau Siar ini mirip sekali ya. Maaf ya, oknum ya, ke Bang Jerry bilang oknum karena memang belum ketangkep orangnya. Ini memakai baju loreng-loreng nih manis abang sayang si Jakau Siar, a.k.a. Salah satu keamanan di Indonesia juga ya, yang loreng-loreng itu. Ini nih manis abang sayang si Jakau Siar, ini mencuri sebuah handphone. Kasus dugaan pencurian HP di SPBU baru kini ditangani nih manis abang saya Jakau Siar. Pihak SPBU telah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan TNI. Identitas pria yang terekam CCTV serta statusnya masih belum dikonfirmasi ya. Pakaian loreng yang dikenakan juga belum dapat menjadi dasar untuk memastikan apakah pria tersebut merupakan anggota dari T/N/I ya. Ini makanya ini masih diduga. Jadi ini masih oknum. Takutnya nih manis abang saya Jakau Siar ya, ini mereka mencuri tapi pura-pura memakai baju-baju yang loreng-loreng kayak gini. Oke? Okay? Jadi untuk nih manis abang saya Jakau Siar emang harus lebih waspada lagi. Oke? Okay? Sama tindak kejahatan dimanapun berada. Hey, jangan kemana-mana ah. Habis satu lagu ini dari Eri Shushan nih manis abang saya Jakau Siar, kita akan masuk di hari bahagia. Ngomong-ngomongin Eri Shushan, nanti juga Bang Jerry abis siaran mau ke kantornya Eri Shushan nih, mau hiring lagu. Katanya Teteh Eri Shushan mau ngeluarin lagu nih. Jadi Bang Jerry bisa dengerin duluan deh. Kalau hiring itu emang MD musik director ya, radio itu pasti diundang. Kita dengerin dulu yuk. La Ika La Ika Iyo Bana ya. Tetap goyang pagi sih. So.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya...
2: Hari bahagia! Hari bahagia, semua jadi ceria!

Jam 8 masih ada Bang Jerry. Yang orang kecil yang gak ganteng tapi ngangenin, yang pastinya namanya manusia bangsa Ejak Ausir dimanapun berada. Saatnya hari bahagia. Nemanusia bangsa yang sejengkau siar yang mau ikutan hari bahagia boleh banget. Dimas ada hari bahagia gak hari ini? Gak ada. Ah gimana kalau nanya sebelah mah gak pernah bahagia. Mukanya aja asem. Mukanya tuh cerah, tuh harus tuh. Kalau siaran pagi ya, nemenin Bang Jerry siaran pagi, itu mukanya harus senyum ya. Macet. Pokoknya tadi bikin konten ya. Bikin konten ya. Kerja harus yang ulet ya. Harus jadi seperti ulet ya. Boleh banget ya, mana siapa saya jangkau siar ya, yang mau ikutan gabung Bang Jerry tunggu di 0895 2014 54 atau di 5363333. Yang mau ikutan hari bahagia boleh banget Bang Jerry tungguin. Ada Hidayat, apa kabar Abang Hidayat ya? Abang Hidayat dari daerah Cicahem ya, katanya mau ngucapin selamat ulang tahun buat anaknya temennya. Dia punya temen tapi punya anak ya kan, baru usia

0: tunggu di 0895 2154. Ada siapa lagi nih? Coba di WhatsApp kita cek, ada Nunur. Hai Nunur, apa kabar? Ya. Eh, Nunur tuh bukannya itu ya? Pacarnya Bang Mandra. Hai Nunyun. Nunyun itu ya. Nunur. Nunyun. Nunyun mau ngucapin selamat ulang tahun buat suaminya yang ke-55 tahun katanya. Bang Jerry, aku mau lagu dong. Boleh, Bang Jerry siapin. Lagunya adalah Senyum Membawa Luka ya, tapi versi enggak boleh, nanti cariin Bang Jerry ya. Senyum Membawa Luka. Siap. Oke ya. Ih, lagunya bisa pas banget ya. Bisa pas banget lagunya, emang udah disiapin juga nih. Hebat loh operatornya. Ada lagi kah yang mau ikutan gabung? Coba Bang Jerry cek, ada Bang Ali Topan. Apa kabar Bang Ali Sopan? Hikmalatas, apa kabar? Selamat pagi, Hikmalatas ya. Nanti yang udah ikutan topik akan Bang Jerry bacakan. Oh iya, Bang Jerry mau bacain topik dulu nih, mana sebab saya jakal share. Karena nanti selama 4 lagu kita akan masuk ke topik. Ya, topiknya gitu ya. Topik. Topik, kasihannya bundir. Topik ya. Yang penting jangan miring ya, topinya ya. Eh, ada telepon. Kita angkat dulu deh ya. Halo. Halo. Halo Abang. Halo. Selamat pagi Abang.
1: Ya, Sawarna atau tukang komik Banderwo.
0: Iya, Bang Warna Cia. Siapa yang berbahagia Bang Warna Cia?
1: Yang ngucapin sing pada ulang tahun aja biar pada sehat.
0: Amin. Bisa gitu ya. Halo Bang, Abang. Halo. Ya, ya. Siapa yang berulang tahun?
1: Yang ngucapin yang udah pada ulang tahun aja gitu.
0: Oh, tadi ada Kenzen sama suaminya Nunur. Ucapannya sehat selalu ya, Bang ya.
1: Gampang rezeki nih.
0: Halo, Bang. Ya. Abang suaranya kecil.
1: Kecil.
0: Nah, gede nih. Lagunya apa, Bang? Lagunya.
1: Lagunya keramat aja
0: tuh. Widih, serem amat. Orang lagi ulang tahun dikasih keramat. Ya udah, ntar Bang Jerry puterin ya. Dadah Bapak ya Bang. Orang lagi ulang tahun dikasihnya keramat. Ini gimana ceritanya ya? Gimana kalau misalnya kita kasih keramatnya keramat pakai jati? Jalan dong, keramat jati. Atau keramat Sintiong, ya kan? Iya, nama tempat. Atau keramat apa ya? Keramat apa nih? Keramat apa ya? Yaudah. Pokoknya ntar Bang Jerry siapin dah lagunya keramat. Pokoknya ya. Nih manusia Bang Saya Jakau Saya. Dari Bang Haji Romai Rama sini. Apa mau kita puterin ini dulu? Eh jangan, nanti aja. Nanti kita puterin ini ya, keramat. Keramat akan kita puterin habis lagunya. Habis iklan. Habis ini kan iklan dulu nih, ya kan? Habis iklan pokoknya Bang Jerry puterin keramat. Berarti yang ini ya. Nah, 4 lagu udah Bang Jerry siapkan untuk Nemanisa Bang Saya Jangkau Siar. Kita sama-sama nyanyi. Yang pertama kita putarkan dulu Nemanisa Bang Sayang Sejangkau Siar. Ada Cinta Mulia Sepasang Remaja. Tadi yang dari Om Hidayat yang udah ngucapin selamat ulang tahun buat anak temennya. Dan nanti juga ada lagu keramat. Nanti ada juga ada satu pondok, ada dua cinta. Dan nanti disusul juga sama Senyum Membawa Luka. Jangan lupa yang mau ikutan topik, Bang Jerry tungguin ya. Habis lagu dan iklan kita akan masuk ke topik. Topiknya adalah Neng Manis Abang Saya Ijak Kalsiar. Suka makan telur enggak? Kalau suka makan telur, sukanya diapain? Direbus, dadar, ceplok, balado, apapun ya. Telur bisa diapa-apain. Emang kalau yang namanya telur tuh bulat itu gampang diapa-apain ya. Bang Jerry tungguin ya, nanti yang ikutan gabung bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Kali ini kita dengerin dulu Ajeng Febria dengan judul lagunya Cinta Mulia Sepasang Remaja. Tetap di Goyang Pagi Sa.
2: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel!
4: Hai semua.
5: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
8: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
1: Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sol Persen Dangdut Indonesia. Nemar sebang sayang sejangkau siar. Jam 8.45 menit waktu di bilik siar. Oh iya, Bang Jerry juga mau ngucapin nih Nemar sebang sayang sejangkau siar. Untuk para komedian-komedian, Bang Jerry baru ingat kalau kemarin ya, tepatnya tanggal 27 September 2026, itu ditetapkan menjadi Hari Komedi Indonesia. Jadi komedian-komedian yang mana sebang saya sejak awal sekarang udah punya harinya. Nah, itu ditetapkan pada tanggal 27 September. Jadi setiap tanggal 27 September itu akan dirayakan yang namanya Hari Komedian Indonesia nih manusia bangsa yang sejak kau siar. Nih, kemarin pun juga acaranya ramai sekali. Di ini, di Capri Day-nya Depok nih manusia bangsa sejak kau siar. Itu kalau kemarin ada yang datang ke sana, pasti bawaannya ketawa terus ya, karena pelawak-pelawak pada kumpul di sana. Sekali lagi ya, Bang Jerry dan juga segenap keluarga besar atau kru dari Radio CBB mengucapkan selamat Hari Komedi, tepatnya kemarin ya, di mana sebang saya Jakarta siap tanggal 27 September. Yeay, sudah ditetapkan ya, di mana sebang saya Jakarta siar. Jadi kalau misalnya tanggal 27 tahun depan mudah-mudahan lebih ramai lagi ya. Bang Jerry malah berharap di mana sebang saya Jakarta siar. Jadi ada festival nih, jadi festival kan biasanya kan musik ya, entah itu musik dangdut, pop, kroncong, koplo, ataupun yang lainnya. Nah, boleh juga tuh, nanti next nih tahun depan mungkin ya, mungkin mudah-mudahan didengar ya sama ketua komediannya ya, Paski ya, Bang Jarwo, ataupun mungkin yang lain ya, boleh tuh adain tuh tanggal 27 September kita adain yang namanya festival komedi. Wow, seru juga tuh ya, sekalian juga ada lomba-lomba lawaknya. Oke. Sekarang waktunya Bang Jerry kembali ke topik Neymar Sabang Sayang Sejak Kau Siar. Topiknya adalah Neymar Sabang Sayang Sejak Kau Siar. Bang Jerry mau tanya nih, kalian suka gak sama telur? Dah, mau itu telur bebek, telur ayam, telur puyuh ya, apa telur apapun. Jangan telur cicak yang penting ya. Kecil banget ya. Kalau telur cicak kita makan berapa kilo ya? Berapa biji kita makan? Nah, Neymar Sabang Sayang Sejak Kau Siar, Bang Jerry mau tanya, Neman sabang saya Jakau Siar suka gak sih sama telur? Kalau suka nih, kira-kira sukanya diapain tuh telurnya? Halo?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Lasmi nih di Matraman.
0: Lasmi nih di Matraman ya. Ini ada Bang Jerry nih di CBB. Yalah.
1: Aku tahu tuh Bang Jerry di siaran setiap Senin.
0: Iya, Senin, Selasa, Rebo, pokoknya Bang Jerry akan siaran. Tapi hari Kamis kayaknya Bang Jerry izin MC. Rawamangun, Rawamangun.
1: Kemarin kan Bang Jerry waktu hari Jumat kan lagi syuting, jadi
0: iya,
1: siaran.
0: Iya, kemarin Bang Jerry tuh syutingnya di ini, di apa, Jatinegara Kaum.
1: Sekolahan ya?
0: Iya, sekolah 03 ya. Besok
1: aku
0: juga
1: ngeliat,
0: kenapa?
1: Aku ngeliat di FB Bang Jerry.
0: Iya, besok deket tuh sama rumah kamu tuh, daerah Rawamangun.
1: Ya? Iya, itu tinggal lurus aja.
0: Iya, kita ngomongin topik nih. Kamu suka telur gak, sayang? Ya.
1: Aku suka telur.
0: Kamu suka telur?
1: Iya, suka.
0: Suka. Bang Jerry mau tanya, kamu sukanya telurnya diapain?
1: Aku paling suka di dadar.
0: Di dadar. Dadarnya pakai ini enggak? Pakai cabai enggak atau pakai bumbu-bumbu lain enggak atau dadar aja?
1: Aku kalau aku dadar pakai cabai rawit.
0: Juara banget itu. Terus
1: diiris-iris.
0: Betul.
1: Terus daun bawang.
0: Betul.
1: Terus bawang bombay. Bawang merah. Udah, pakai itu deh. Tapi sih namanya bumbu-bumbu yang penyedap rasa.
0: Betul. Campurannya bisa sampai satu piring, telurnya cuma satu biji. Ya banyakan campurannya dong.
1: Enggak, aku kalau masak telur itu seperempat. Kalau banyak campurannya.
0: Iya, tapi itu dimakan semua sama kamu seperempat?
1: Enggak lah, aku sisain, aku pengen sepotong.
0: Nah, justru makanya Bang Jerry mau nanya nih. Kamu kan sukanya, paling suka banget telur itu di dadar, lalu dicampur-campur dengan cabai ataupun yang lainnya. Nah, Bang Jerry mau tanya, biasanya kamu bisa habis berapa telur tuh buat kamu sendiri?
1: Ya, enggak banyak sih, paling 2.
0: Oh, 2. Kamu suka telur 2 ya?
1: Iya, 2.
0: Kalau lebih emang enggak bagus ya, telur itu bagusan 2 ya.
1: Iya, aku kan istilahnya kalau kebanyakan makan telur juga kayak gimana gitu.
0: Ya gimana tuh gimana? Gimana maksudnya?
1: Ya gitu. Aku kan kalau telur rebus kan aku enggak suka yang kuningnya.
0: Oh, gitu. Ih, kok bisa sama sih kayak Bang Jori? Bang Jori juga gitu kalau makan telur nih, kalau kuningnya matang biasanya Bang Jori singkirin. Tapi kalau setengah matang masih
1: aku,
0: mau.
1: Iya, aku kadang kalau makan kuningnya suka mata aku mendelik, kesertan.
0: Betulan?
1: Iya benar.
0: Itu kenapa kok bisa begitu?
1: Itu nggak nerima di tenggorokan aku seret aja gitu.
0: Oh, makanya pas makan telur nih makan kuningnya siapin air segalon.
1: Kalau diceplok juga aku nggak suka karena kenapa yang putih udah mateng, yang merah yang tengahnya masih basah.
0: Oh, berarti kamu kalau masak telur diceplok itu kuningnya juga dipisahin makannya?
1: Ya aku pisah-pisahin.
0: Oh, emang kalau kamu pisahin gitu dia nggak marah? Takutnya ya dia berantem ya kan? Kok kamu bisa misahin aku sih? Aku kan udah jodoh gitu. Emang telurnya nggak marah kayak gitu?
1: Dimarah.
0: Ya kan Bang Jerry nggak tahu.
1: Dimarah,
0: ya kamu juga. Ya kamu enggak, lagi misah-misahin ya namanya orang udah berjodoh kamu pisah-pisahin kan nggak boleh dong?
1: Ya aku kan nggak suka yang merahnya masalahnya.
0: Ya kalau ya makanya jangan dipisahin, kasihan tahu. Sekarang gini nih, sekarang posisinya ya. Kalau kamu ya kamu lagi sama pasangan kamu tiba-tiba kamu dipisahin marah nggak?
1: Marah.
0: Nah makanya kamu juga harus perhatiin tuh perasaannya telur ya. Jangan kayak gitu dong. Ada gitu ya. Sayang lagunya apa sayang?
1: Lagunya dari apa ya, kalau udah masuk suka lupa deh.
0: Ya emang kalau udah masuk soalnya enak, jadi lupa ya sama semuanya. Bang Jerry juga gitu kalau udah masuk lupa.
1: Lina Sylvia.
0: Apa?
1: Lina Sylvia.
0: Judulnya apa?
1: Neraka Perkawinan.
0: Aduh, ini ngapa serem banget lagunya ya. Ya udah nanti Bang Jerry cariin ya sayang.
1: Iya. Ya terima kasih ya Bang Jerry ya. Semoga Bang Jerry sehat selalu, sukses.
0: Amin. Terima kasih sayang. Dadah bye bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Emang bener ya nih manis Bang Sayang sejangkau siar ya. Lasmini ini tukang misahin. Udah misahin tiba-tiba kasih metal lagunya yang judulnya Neraka Perkawinan. Ini makin dipisahkan aja. Pokoknya nih manis Bang Sayang sejangkau siar, yang lain yang mau ikutan gabung, yang mau WhatsApp juga boleh. Nanti bakalan Bang Jerry bacain. Tapi kita dengerin dulu nih lagu yang udah diminta sama Lasmini yang sukanya sama telur dadar dikasih cabe ya. Neraka Perkawinan. Tetapi gue yang pagi, Ser.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Balik lagi di Goyang Pagi. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangin yang pastinya. Nemenin yang mana sabang saya Jakau Share sampai jam 12 nanti ya. Yang mau ikutan gabung boleh banget yang mana sabang saya yang si Jakau Share di 0895 2154 atau di 0213 3333. Topiknya masih sama, nih mari sabang sayang sejangkau siar. Kalian suka sama telur nggak? Kalau suka sama telur, ya biasanya telurnya diapain, Cie? Halo?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi, sayangku. Lagi apa, sayangnya? Lagi di mana?
1: Di rumah, Boboan.
0: Boboan? Bobo sama siapa tuh?
1: Iya, sambil ngedengerin Abang Jerihu.
0: Oh, majeci.
1: Iya.
0: Kamu suka sama telur nggak, sayang?
1: Aku telurnya di dadar.
0: Oh, di dadar. Suka sama telur, tapi?
1: Iya, suka, tapi di dadar. Pakai cabai, bawang merah, daun bawang, bawang merah. Terus cabai diiris-iris, udah.
0: Itu kayak judul lagu ya, di dadar ya. Di dadarku ada kamu, gitu kan? Di dadaku itu di dadaku ada kami.
1: Itu Purnama nggak suka kukuningnya.
0: Kenapa?
1: Nggak suka aja kalau kukuningnya pasti kan kepipipi nih kukuningnya. Kenapa nggak dimakan? Nggak mau, nggak doyan kukuningnya mah.
0: Oh gitu. Kenapa sih pada nggak doyan sama kuningnya? Padahal kan bagus lah.
1: Iya, kalau aku nggak mau kukuningnya.
0: Iya, kenapa? Halo? Halo, Murna. Wah, ini kelelap sama kuningnya nih. Murna, jangan di-mute. Ya, di-mute nih sama dia tuh. Tuh, kelihatan kan, ya kan? Di-mute sama dia. Murna, jangan di-mute dong. Ya kan, di-mute nih. Coba. Nggak bisa. Dari Murna sendiri itu. Iya. Murna, telepon lagi deh. Di-mute sama Murna nih. Mana sabang sayang sih, jangkau siar. Jadi nggak ada suaranya. Kalau Bang Jerry ya, nih mana sabang saya Jakau Siar, ngomongin tata tertinggi soal masalah pertelur-teluran. Jujur nih ya, Bang Jerry nih, nih mana sabang saya Jakau Siar ya, suka juga sama telur ayam. Tapi nih mana sabang saya Jakau Siar, tata tertinggi bagi Bang Jerry ya kalau makan telur ayam, yang pertama adalah telurnya di dadar. Sama tuh, sama kayak Las Mini, di dadar, lalu dikocok-kocok pakai inian. Pakai cabai ya. Kalau Bang Jerry nggak suka tuh kalau bawang, soalnya kalau bawang merah, kalau apa bawang putih nih, kalau digoreng yang nggak matang banget Bang Jerry nggak suka, kayak ngilu gigitnya. Tapi kalau pakai cabai rawit, itu juara banget ya, mana Bang Seja kalau sih ya. Jadi kalau menurut Bang Jerry nih, tata pertama nih adalah telur dadar. Lalu yang kedua biasanya Bang Jerry sukanya sama telur rebus. Nuh, kadang ya nih mana Bang Seja kalau siar, Bang Jerry tuh bisa seharian cuma makan telur rebus. Jadi pagi-pagi misalnya cuma makan telur rebus 2, udah cukup gitu. Bisa. Bisa sampai malam nih mana Bang Seja kalau siar. Yang penting siangnya ini apa, makan burger, makan makan ayam pakai nasi, makan gado-gado itu kuat Bang Jerry sampai malam. Kuat enggak kayak gitu? Kalau Bang Jerry kuat makan telur nih apa makan telur cuma 2 seharian bisa sampai malam. Yang penting siangnya jangan lupa ketoprak, gado-gado gitu. Kan yang penting kuat makan telurnya. Nah, itu kalau tata ketiga ya kalau menurut Bang Jerry, telurnya itu paling enak adalah di balado. Wah, itu telurnya enak banget nih mana Bang Saya Jakau Share kalau di balado. Biasanya Bang Jerry ya nih mana Bang Saya Jakau Share kalau misalnya jajan ke warteg atau jajan kemana lah, nasi uduk ya kan. Itu ada telur balado. Biasanya Bang Jerry nyari telur balado. Jadi sambalnya langsung pakai sambal telur balado nih mana Bang Saya Jakau Share. Enak tau ya kan. Tuh, tiga tata tertinggi ya yang Bang Jerry syoknya. Nanti Bang Jerry akan angkat telepon lagi dan juga bacakan WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk ke sini. Tapi kita dengerin dulu yuk. Happy Asmara. Ya, ini lagunya untuk Bang Jerry banget. Biar gendut ya. Aduh, Bang Jerry udah merasa paling gendut di sini. Happy Asmara. Biar gendut tetap kus.

Jakarta 100% dangdut Indonesia. Nih mana cabang saya Jako Share. 7 menit meluncur dari jam 9 ya. Yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin di 0895 2154 atau di 5363333. Nih mana cabang saya yang sejangkau share. Pokoknya yang mau absen aja juga boleh kok. Masih Bang Jiri tungguin 0895-2154 atau di 5363333. Nih Bang Jiri mau, sambil Bang Jiri nunggu telepon yang mana sebang saya Jakau Share, Bang Jiri mau baca ini. Fungsi utama telur bagi kesehatan tubuh adalah sebagai sumber protein berkualitas tinggi yang membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Manfaat dan fungsi telur. Yang pertama nih, mencukupi protein. Mengandung 9 asam amino esensial yang penting untuk otot, kulit, dan organ. Lalu membuat kenyang lebih lama. Membantu. Ya ini nih, makanya nih mana sebang saya Jakau Share disarankan untuk nih mana sebang saya Jakau Share, kalau yang susah makan kalau pagi-pagi ya, minimal makan 2 telur ya, 2 atau 3 telur. Tapi 2 telur udah paling bagus ya. Direbus. Nah, cara rebusnya nih mana sebang saya Jakau Share, kalau Bang Jerry nih kalau Bang Jerry ya, tapi Bang Jerry juga mengikuti yang pakar dari peteloran. Caranya adalah nih mana sebang saya Jakau Share, cukup rebus air ya. Enggak usah banyak-banyak ya. Secukupnya aja rebus air. Kalau airnya udah mendidih baru masukin telurnya. Nah, nanti silakan tuh tinggal pilih, boleh 8 menit, 10 menit atau 15 menit. Biasanya kalau Bang Jerry 8 menit aja cukup ya. Yang mau telepon pokoknya, yang mau gabung masih Bang Jerry tungguin ya, sambil Bang Jerry bacain manfaatnya. Lalu ini membuat kenyang lebih lama ya, membantu menahan lapar lebih lama sehingga porsi makan lebih terkontrol. Lalu menjaga kesehatan mata. Mengandung antioksidan ya, mengandung antioksidan lutein dan juga zeaxanthin untuk melindungi retina dari kerusakan, dan juga mendukung fungsi otak, memiliki kandungan kolin dan omega 3 yang baik untuk daya ingat serta sistem saraf, menjaga daya tahan tubuh, dilengkapi dengan vitamin D, B12 dan selenium yang memperkuat kekebalan tubuh. Gitu nih mana sebang sayang Sejakau Share. Jadi kalau nih mana sebang sayang Sejakau Share nggak syukat telur, itu sangat lugi, sayang banget. Ya, nah, kalau berikutnya nih Bang Jerry, selain telur yang tadi Bang Jerry udah sebutin, telur yang bisa Bang Jerry makan banyak adalah telur puyuh. Tapi telur puyuhnya itu kayak direbus, dicoklatin gitu, kayak abang-abang yang dibubur ataupun itu tukang soto. Jadi Bang Jerry punya cerita nih, kemarin Bang Jerry tuh makan soto, sotonya murah, harganya cuma 5.000 udah pakai nasi. Tapi tahu nggak nih mana sebang saya Jakau Share, Bang Jerry harganya kemarin berapa? Harganya adalah jadi 58.000. Mahal kan? Padahal Bang Jerry cuma makan soto satu doang, soto pakai nasi. Udah gitu pakai ceker. Kalau pakai ceker jadi 8.000 kan. Nah, itu 50.000-nya apa Bang Jerry? Jadi ya. 5.000-nya adalah sate-satean. Jadi Bang Jerry tambahan satenya adalah sekitar 20 tusuk nih Bang Jerry Jakau Share. Banyak kan? Emang sih harganya 5.000, tapi tambahannya banyak.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.
6: Peringkat kelima.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 41 menit meluncur dari jam 9 nih, manusia bang saya Jakal Siar masih digoyang pagi. Sar. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil enggak ganteng tapi ngangenin. Yang mau ikutan gabung boleh banget ya. Kita masih ngomongin topik nih, manusia bang saya Jakal Siar. Nih manusia bang saya Jakal Siar sukanya telurnya diapain nih? Telurnya diapain ya? Coba kita cek-cek dulu di WhatsApp nih, manusia bang saya Jakal Siar. Ada Nurma Pedurenan. Bang Jerry, aku suka banget sama telur balado. Wih, mantap ya. Siap nanti lagunya dari Ayu Tinting, Sambala Sambala Sambalado. Oke, nanti dicariin ya. Lalu juga aku cek. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry, selamat bertugas. Iya, Bang Syukat di Ciputat ya. Nih manusia bang saya Jakal Siar, apa kabar? Lalu berikutnya Bang Jerry, hai. Aku sukanya telur rebus nih Bang Jerry. Dari Nurlela, apa kabar Nurlela? Lalu Analata ya, apa kabar Analata, selamat pagi. Aku telur telur dicampur. Maksudnya telur ini apa namanya, telur kocok? Bukan, tadi yang tadi Bang Jerry juga suka dadar. Dor ya kan, balonku ada 5 dor. Dor itu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku suka banget telur ceplok Bang Jerry, terus dikecapin pakai saus tiram, ada cabai hijau, nyemek-nyemek gitu. Ngabisin nasi bisa sampai 1 bakul katanya. Waduh. Neng Liji Luas Luis Alestari, pantesnya ya, pantesan ya, setiap Bang Jerry mau makan nasinya habis, ternyata dimakan sama kamu ya. Oh gitu ya, kamu yang tukang ngabisin. Oke, Bang Jerry sudah tahu sekarang. Bang Amin kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Bang Jerry. Kalau saya suka telur tuh dimasak kecap ya, dikasih bumbuan, bumbuan deh. Nah, tuh udah mantap ya. Kalau saya mah sukanya telur dikecapin aja Bang Jerry. Siap, mantap. Ya telurnya dikocok apa diceplok ya, dia belum jelas nih telurnya. Kalau Bang Andu malah ngirimin telur nih. Malah ngirimin telur Bang Andu, orang ditanya sukanya telur apa. Malah ceplok katanya, ceplok bisa satu, bisa dua, ya kan? Bisa pakai kornet. Waduh. Mantep tuh ya. Itu udah protein ditambah lagi sama protein. Karena daging ya. Daging, mantap ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa ini? Matraman dalam. Oh, Las Mimi dia. Tari juga. Oke, ada Dimas. Hai Dimas. Dimas.
1: Ya, halo.
0: Bang Jerry mau tanya, kalau okay. Dimas sukanya telurnya diapain?
1: Tergantung situasi sih, Bang.
0: Maksudnya?
1: Iya, kalau kayak nasi goreng gitu paling ke
0: dadar. Oke.
1: Okay. Kalau untuk kayak sehari-harian ya paling
0: dadar kan gini ya. Dadar baba.
1: Itu dadar, itu dadar. Itu dadar. Itu dadar.
0: Sukanya diapain?
1: Ya paling
0: suka banget dah. Kalau enggak gini, tiga variasi telur sukanya diapain? Yang ketiga telurnya diapain? Yang paling biasa aja dan
1: nomor 3 tuh. Biasa aja ya telur dadar.
0: Telur dadar. Nah. Yang kedua?
1: Yang kedua telur dipakein bawang goreng.
0: Oke, maksudnya ya. Di dadar juga tapi pakai bawang goreng?
1: Enggak, tapi enggak, dari pertamanya itu bawang merah dulu digoreng, setengah jadi baru masukin telur.
0: Oke, oke, ada gitu. Juga tuh
1: mesinnya
0: gitu. Terus pecin, sama... pecinnya 2 kilo ya?
1: Banyakan
0: anak
1: itu.
0: Anak mecin! Pas habis makan truk, no? banyakan mecin.
1: Benar.
0: Pantesan dia kayak orang setruk. Mecinnya banyak banget.
1: Terus satu lagi
0: yang paling sukain banget nih, nomor
1: yang satu. Paling sukain banget itu telur semur.
0: Telur semur. Ui,
1: iya, telur semur. Maksudnya telur ceplok tapi dipakein sayurnya.
0: Oh, semur. Ada cabai-cabai.
1: Iya,
0: itu juga oke sih.
1: Iya.
0: Jadi telurnya ceplok dulu.
1: Bener.
0: Terus baru kecap, air,
1: iya, apa gitu kan.
0: Airnya satu drigen.
1: Kebanyakan. Nanggung satu kilo. Satu galon aja mendingan sekalian.
0: Kalau lo nih coba nih. Tiga telur yang paling lo sukain. Diapain dulu yang pertama? Coba tanya Dimas. Kalau Bang Jerry kan backnya ke dia.
1: Iya.
0: Coba nomor tiga gitu.
1: Kalau dari nomor 3 apa dulu nih, Dit?
2: Telur
1: diapain?
0: Dengan mic.
2: Oke, yang ceplok lah.
1: Oh, yang palingnya suka nih yang enggak
2: ceplok. Iya, pakai cabai.
1: Pakai cabai. Yang kedua?
2: Telurnya 1 cabai 1 kilo ya.
0: Pedesan.
2: Pakai cabai.
0: Yang kedua telurnya di apa? Sambalado. Iya, telurnya di sambalado.
1: Oh, di sambalado. Oke. Okay.
2: Nasi dengan nasi goreng ya?
1: Iya, benar.
0: Tuh enak tuh, sedap. Apa nasi kuning tuh ya?
1: Iya.
0: Nah, biasa kan ngasih telur sambalado.
1: Iya, terus nah, yang topnya. Pertama, yang pertama, ya, yang topnya nih.
0: Telur dadar. Entah kenapa dua tapi iya. Dua tapi itu dikasih apa namanya? Saus cabe itu tuh.
1: Depan oh, mantap. Gitu.
0: Pakai saus tuh maksudnya ini ya. Telurnya diadar dulu baru dikasih saus.
1: Yeah. Cabenya sekilo.
0: Sekilo lagi. Nasinya sebuah aku ya. Ya, tapi emang enak ya. Kenapa yeah. Ya nih manis abang saya Jakal Siar nih kenapa diem ya? Telur itu enak banget gitu.
1: Maksudnya
0: gitu loh. Kita tuh apa mungkin bikinnya mudah ya?
1: Pertama mudah, mudah ya. Benar.
0: Karena mungkin dalam telur itu juga tadi Bang Jiru udah bacain ya manfaat-manfaatnya, isi-isinya tuh ada vitaminnya, ya, ada mineralnya itu semua lengkap ya. Jadi kalau nih manis abang saya ajak kalau share nih ya, kalau enggak mampu beli ayam, beli anak aja. Telur, anak ayam ya kan. Benar enggak?
1: Benar-benar
0: iya kan? Benar. Kalau misalnya nih ah harga ayam lagi mahal nih ya kan.
1: Iya.
0: Anaknya aja deh gitu. Apaan tuh telur? Kalau anak ayamnya yang enggak bisa juga nih, wah mahal juga nih. Ya udah, anak telur puyuh.
1: Telur puyuh.
0: Ya, tapi bener, itu bener. Kenapa telur puyuh lebih enak dibikinnya inian? Apa tuh? Yang di abang-abang tuh yang 2000-an. Kalau yang telur
1: oh,
0: ayam
1: telur kan ceplok gitu ya.
0: Enggak, cilung.
1: Oh iya iya iya benar-benar.
0: Iya, ya kayak mainan
1: anak. Iya iya iya iya.
0: Cilung ba.
1: Itu.
0: Cilung ba. Iya, kenapa pakai cilung itu enak ya? Karena tapi emang telur itu gampang sih mau diapain aja
1: juga
0: gampang.
1: Gampang dicari juga sih
0: gampang
1: dia.
0: Gampang dicari, ya kan? Betul, mudah banget. Oke, okay. Yeah. Nih abang saya Jangkau Share masih kita tungguin ya. Nih abang saya Jangkau Share. Sukanya telur diapain? Satu kat lagi pokoknya masih Bang Jiru tungguin. Sambalado dari Ayu Ting Ting.

PP Bandar Dangdut Jakarta Tendang Putri Indonesia. Jam 10 tepat, yang mana sama saya Jakal Siar, waktu di Bilik Siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin yang pastinya. Dan yang mana sama saya Jakal Siar, dimanapun berada. Hai. Bang Jerry mau absen dulu nih, yang ada di Pecebuk ya. Di mana sama saya Jakal Siar. Ada Abah Wayes, apa kabar, selamat pagi Bang Jerry. Kalau aku sukanya telur dadar. Ada Atun Jutrek juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry ya. Salam sehat selalu untuk Bang Jerry dan juga kru. Kalau saya paling suka telur rebus sama telur ceplok mata capi ya. Siap. Terima kasih Atun Jutrek. Dan berikutnya ada Eli Agustin ya, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry. Dari Sukodono Sidoarjo hadir. Aku sukanya telur ceplok dan telur dadar juga. Oke, siap. Terima kasih yang udah ikutan absen yang mana sabang saya Jakal Siar. Ya, yang udah ikutan WhatsApp juga, terima kasih Bang Jerry ucapkan. Lagunya tungguin aja, pasti meluncur kok dari Bang Jerry. Jadi untuk teman sabang saya Jakal Siar jangan lupa nih, Bang Jerry nyalanin lagi ya untuk teman sabang saya Jakal Siar. Mungkin yang agak kalau pagi nih agak sibuk banget susah makan ya kan. Caranya gampang banget, pokoknya langsung aja rebusin namanya telur teman sabang saya Jakal Siar ya. Telur rebusnya balik lagi setelah nih manis Bang Saya Jakal Siar. Itu sukanya berapa menit? Kalau Bang Jerry mah sukanya 8-10 menit. Karena 8-10 menit nih manis Bang Saya Jakal Siar itu kalau masak telur itu udah cukup. Yang penting masak telurnya adalah airnya direbus dulu. Kan kalau misalnya kita ikutin orang tua kita ya. Biasanya kan kalau mau masak telur nih ya kan airnya udah masukin panci, airnya bisa banyak tuh. Masukin telurnya, jangan. Itu agak lama nih manis abang saya Jakal Siar. Dan itu boros yang namanya gas dan juga air ya kan. Nah ini sebenarnya ada cara cepat untuk masak telur rebus adalah, ini saran Bang Jerry ya, dan ini juga memang menurut pakar dan juga penelitian. Caranya adalah nih manis abang saya Jakal Siar boleh taruh penggorengan atau panci lalu isi air. Nah isi airnya juga jangan terlalu banyak, gak apa-apa ya kan. Gak usah sampai telurnya nyelem banget gitu, jangan. Nah telurnya kalau bisa airnya mungkin bisa setengah dari telur nggak apa-apa ya. Nah itu direbus dulu sampai mendidih nih manis abang saya Jakal Siar, baru masukin telurnya. Nah tungguin tuh, biasanya kalau 7-8 menit itu masih tengahnya ya, telurnya nih yang tengahnya tuh kuningnya itu agak-agak setengah matang nih manis abang saya Jakal Siar. Jadi sekitar 3/4 lah gitu. Nah kalau 10 menit sampai 12 menit itu udah matang sempurna. Gitu. Itu kalau tipikal Bang Jerry yang masak telur seperti itu. Jadi tunggu apa lagi? Jelas, sudah dapatkan telurnya enggak ya? Hah. Pokoknya nih mana Bang saya Jakal Siar yang mau absen, yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin. Walaupun topiknya udah selesai tapi nanti Bang Jerry tetap akan bacakan kalau dia masuk. Oke. Kita goyang dulu aja nih mana Bang saya Jakal Siar, kali ini ada April di A7 menyala. Namanya nih mana Bang saya Jakal Siar digoyang pagi, sir.

0: pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.
1: Inilah dia peringkat ketiga.

0: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
1: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
0: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
1: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
0: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
1: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
0: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
1: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my god.
1: Piara aku dong.
3: Iya.
1: Ah, piara aku dong.
0: Emang mirip tuyul.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Keluarga artis.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta Sumber Sendang Indonesia. Neman sebang saya Jakao Siar. Jam 10 lewat 18 menit waktu di Bilik Siar. Ada Niki featuring Mario. Dua rasa jadi satu ya. Dangdutnya sekarang kebanyakan dangdut-dangdut R&B nih. Neman sebang saya Jakao Siar. Hey, Bang Jiri punya informasi untuk Neman sebang saya yang si Jakao Siar. Untuk Neman sebang saya Jakao Siar, mungkin yang ngekos ataupun ngontrak ya, harap berhati-hati Neman sebang saya Jakao Siar. Apalagi kalau misalnya ngontrak ke baru ya. Kenapa? Karena Neman sebang saya Jakao Siar baru saja kejadian. Ini ada warga melaporkan dugaan pencurian di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jalan Haji Mukhtar.

Sekitar nomor 2 RT 04 RW 03 Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat ya. Jadi ini mana sabang saya Jangkau Siar, dia kan baru ngontrak nih. Nah, tiba-tiba ya rumahnya itu disatronin maling. Nah, dan lucunya nih mana sabang saya Jangkau Siar, ini tidak ada pintu yang rusak dan ternyata kayaknya maling tersebut punya kunci serep. Ini menurut dugaan nih mana sabang saya Jangkau Siar ya. Ini baru ini ya, baru dugaan ataupun belum banget menuduh. Ini bisa jadi ya, yang mengambil adalah orang yang dulu pernah ngontrak di situ karena punya kunci serepnya, atau ya yang punya kontrakan. Tapi ini masih didalamin lagi nih mana sabang saya Jangkau Siar, karena ini dari CCTV-nya ini kelihatannya mukanya ini tidak terlalu kelihatan banget, ini masih samar-samar ya. Yuk kita doakan saja semoga pelakunya ketangkep ya nih mana sabang saya Jangkau Siar. Dan ini juga nih kenapa tadi Bang Jerry menekankan dari awal, untuk yang mungkin yang mana sabang saya Jangkau Siar ngekos ataupun kontrak, nggak ada salahnya mungkin minta ganti yang namanya kunci ya, minta ganti gembok atau tambahin gembok tambahan ya. Jadi yang mana sabang saya Jangkau Siar juga harap berhati-hati, ngeri aja kan, nggak enak ya, orang kita lagi pengen kontrak enak-enak, kita lagi kerja tapi barang-barangnya pada hilang ya. Ini kan sedih nih mana sabang saya Jangkau Siar. Pokoknya bilang aja sama yang punya kontrak atau punya kos, boleh gak sih kita tambah kunci tambahan ya gitu, biar lebih aman, biar tidak saling nuduh nih mana sabang saya Jangkau Siar. Oke, kali ini kita joget lagi aja yuk nih mana sabang saya Jangkau Siar. Ada Kalia Siska featuring Ska 86 Berbeda Kasta. Menemani nih mana sabang saya Jangkau Siar, digoyang pagi sir.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi
2: dari Wings Food.
5: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Pipi Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 40 menit meluncur dari jam 10. Nih mana sebang saya Jakal Syiar Nina Williams dengan judul lagunya Pisang Abang. Wah enak banget ya. Kalau ngomongin pisang nih mana sebang saya Jakal Syiar. Kalau Bang Jerry sukanya pisang goreng. Kayaknya boleh ya kapan-kapan buat topik nih. Kalau tadi ngomongnya telur sekarang pisang. Nih mana sebang saya Jakal Syiar. Bang Jerry cuma mau ingetin nih untuk nih mana sebang saya Jakal Syiar yang berkendara, entah itu mobil ataupun motor ya, kita harus mempunyai namanya kesadaran diri. Jangan sampai nih mana sebang saya Jakal Syiar ya, kalau lagi mengendarai itu dibawa emosi. Karena takutnya nih mana sebang saya Jakal Syiar nanti bisa bertengkar dengan pengendara lain. Seperti ini nih mana sebang saya Jakal Syiar, ada berita datangnya dari LBJ _ Jakarta. Di mana nih mana sebang saya Jakal Syiar, ada dua pengemudi mobil nih, ini cekcok ya, cekcok di tol dalam kota. Dan berujung mereka berdua akhirnya main tabrak-tabrakan. Nah, jadi untuk nih mana sebang saya Jakal Syiar, emang ya, kalau naik mobil itu keadaan kita itu harus stabil. Dan juga nih mana sebang saya Jakal Syiar, kalau belum punya yang namanya SIM, kalau bisa jangan mengendarai kendaraan itu mobil ataupun motor. Karena kan memang syarat untuk bisa mengendarai motor ataupun mobil itu harus mempunyai yang namanya SIM, entah itu motor ataupun mobil C ataupun A. Ini juga Bang Jerry yakin dua orang ini nih, sebenarnya Bang Jerry belum punya SIM, ngaku ya, tapi udah mengendarai motor. Tolong ya, jangan bandel seperti itu ya. Nanti saya bilangin sama dosennya. Dosennya namanya Bu Ana kan. Jadi nih mana sebang saya Jakal Syiar, kalau kenal sama Bu Ana, Ana Ehe ya, Ana Ehe yang dulu penyiar juga di CBB juga sempat. Nah, ini anak muridnya Bu Ana Ehe nih ya. Balik lagi ke tadi ya. Jadi nih mana sebang saya Jakal Syiar, kalau mau mengendarai kendaraan itu keadaan kita itu harus normal dulu. Normal dalam arti tidak dalam tekanan, tidak dalam emosi. Karena kalau yang mana sabang saya Jakal Syiar dalam tekanan atau emosi, itu kendaraannya pasti nggak akan beres. Bener nggak? Karena Bang Jerry pernah tuh yang kayak gitu, bawaannya pengennya ngebut ataupun marah-marah, ujung-ujungnya pengendara lain jadi terganggu. Nah, ini nih yang bahaya dan yang membuat nih mana sabang saya Jakal Syiar nanti akan bertengkar di jalan sama pengendara lain ya. Dan juga satu, ingat lagi ya, ingat nih yang perlu diingat banget untuk pengendara motor ataupun mobil, jangan sambil ngerokok. Benci banget dah Bang Jerry kalau misalnya ngelihat ada yang sambil ngerokok. Ini pasti yang sebenarnya Bang Jerry senyum-senyum nih, karena dia sering melakukan itu kan. Jangan ya, jangan sambil mengendarain mobil ataupun motor sambil ngerokok, karena itu membahayakan yang di belakang ya, asapnya ataupun baranya. Oke, kita goyang lagi aja yuk. Nih mana sabang sayang sejak kau siar, pokoknya jangan kemana-mana, yang pasti Bang Jerry temenin sampai jam 12 nanti. Oke, tetap di goyang pagi. Kali ini ada Yeni Camelia dengan judul lagunya Dendam Kebencian. Tetap di goyang pagi, sir.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nimari Sabang Saya Sejangkau Siar. Hayo, jangan lupa Nimari Sabang Saya Jangkau Siar. Dengerin TLC tanggal lagu CBB setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan juga Nimari Sabang Saya Jangkau Siar harus ikutan juga. Supaya apa? Supaya lagunya Nimari Sabang Saya Sejangkau Siar nih, lagu kesukaan Nimari Sabang Saya Jangkau Siar, bisa masuk di peringkatnya TLC tanggal lagu CBB ya. Pokoknya yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore Nimari Sabang Saya Jakal Siar. Caranya kalau mau dukung gampang banget ya. Langsung aja Nimari Sabang Saya Jakal Siar, ketik namanya Nimari Sabang Saya Jakal Siar, spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Bang Jerry ulang ya, caranya gampang banget. Ketik nama Nimari Sabang Saya Jakal Siar, spasi nama artisnya yang mau didukung dan juga judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Semoga lagu-lagunya Nimari Sabang Saya Jakal Siar dan juga lagu kesukaan Nimari Sabang Saya Jakal Siar bisa masuk di peringkat di TLC tanggal lagu CBB.
1: Radio CBB 105,4 FM.

0: Kit.
1: Pengalaman kamu ya?
2: Enggak. Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
5: we love it so much.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mari Sabang Sayang sejangkau siar, Bang Jerry punya berita bagus nih. Untuk nih mari Sabang Sayang jangkau siar, mungkin yang sekarang lagi mual, masuk angin, kesemutan, susah tidur, salah bantal, rematik ya kan. Dan juga mungkin nih mari Sabang Sayang sejangkau siar nih, ya ada yang kena gula darah, lalu juga ada yang tiroid, lalu juga ada yang turun bro. Nah nih mari Sabang Sayang jangkau siar, sekarang saatnya nih mari Sabang Sayang jangkau siar untuk menuju sehat dengan cara langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Karena nih mari Sabang Sayang sejakau siar bisa mendapatkan obat-obat herbal seperti air bambu Abibur Rahman, Tesma, lalu juga minyak gosok Aesa 88 Pro dan juga jamu tetes Bio Aesa. Jadi tunggu apa lagi nih mari Sabang Sayang jakau siar? Kesehatan adalah mutlak untuk nih mari Sabang Sayang jakau siar. Jadi hayo cepetan datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Atau bisa juga nih kalau misalnya belinya mau COD dianterin sama penyiar-penyiar CBB, boleh banget sama Bang Jerry apalagi. Langsung aja ya, catat dulu nomornya Bang Jerry kalau mau tanya-tanya boleh. Langsung beli minta dianterin sama Bang Jerry juga boleh di 0857 19 411 440. 0857 19 411 440. Ditungguin ya.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya,
2: per 7. Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Neng manis abang sayang, saya Yulia Citra. Kalau mau dengerin lagu dangdut yang oke banget, panteng terus 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut Indonesia, pokoknya mantap.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis Abang Sayang si Jangkau Siar. Berarti sekarang waktunya Bang Jerry pamit. Terima kasih Nemanis Abang Sayang Jangkau Siar udah nemenin Bang Jerry dari pagi sampai dengan sekarang. Dan terima kasih juga yang udah ikutan gabung di sini Nemanis Abang Sayang si Jangkau Siar. Pokoknya jangan kemana-mana, karena Radio CBB tetap memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Nemanis Abang Sayang si Jangkau Siar. Oke, sampai ketemu lagi sama Bang Jerry. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwam, mwam, mwam, mwam. Oh.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jay.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Hei, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi gak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh.
7: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa so yummy favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain so yummy gelas.
6: So yummy gelas,
7: we love it so much.
9: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, radio pelopor dangdut di Jakarta.

0: Hampir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wingsfoot.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Sí, bebé.
1: Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar. Baik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya di Go yang seksi, hayo siapa takut. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request-request lagu, boleh ya nanti sama Neng Mentari tentunya. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Go yang seksi, hayo siapa takut.

0: 104 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar, apa kabarnya nih? Ketemu lagi sama Neng Mentari si Nona Eternate. Ih, ya udah lama ya gak ketemu, berapa hari tuh? 2 hari lah ya. Lumayan nih sekarang bisa ketemu lagi siang-siang lagi panas-panas gini. Aduh mantep ya Neng Manis Abang Sayang. Buat Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar yang mau request lagu, Neng Mentari tungguin ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Yuk Neng Mentari angkat dulu telepon yang satu ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut sama Neng Murna. Neng Murna apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya, lagi ngapain nih siang-siang?
1: Ya, lagi tiduran sambil ngedengerin Neng Cantik.
0: Aduh, terima kasih lah. Mau diputerin lagu apa nih buat nemenin siang harinya Neng Murna?
1: Neng Murna, minta lagunya itu aja deh.
0: Apa tuh?
1: Sepondok Dua Cinta.
0: Apa? Apa?
1: Satu Pondok Dua Cinta.
0: Nah tuh, cari deh tuh ya, operator Neng Mentari tuh ya. Kita cari-cari dulu ya Neng Murna ya. Tadi pagi udah telepon sama Bang Jerry ya?
1: Iya. Gak taunya dari sebebe gak ada suaranya.
0: Oh iya tah. Mau iya. Dari siapa nih? Sayang, mau dari Hetty atau dari Emmy?
1: Dari Hetty.
0: Oke, nanti Neng Mentari puterin ya.
1: Neng Mentari.
0: Heeh.
1: Murna mau ngomong.
0: Apa tuh?
1: Kalau yang curhat, yang telepon, yang curhat enggak boleh digoyang seksi, oke? Okay?
0: Oke, okay, siap-siap. Siap-siap ya, Neng Murna.
1: Itu titip dari Murna, enggak boleh ada yang curhat kalau lagi minta lagu.
0: Oke, okay, siap Neng Murna.
1: Oke, Neng Mentari.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh ditunggu lagi sama Neng Mentari nih. Yuk, yang mau telepon langsung aja ke 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Nggak takut sama Neng Lasmini, betul nggak sih?
2: Iya, betul.
0: Betul kan? Lagi ngapain nih siang-siang? Udah, kabarnya gimana dulu deh?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya. Lagi udah siang-siang ngapain? Kipas-kipasan nggak?
2: Aku habis makan sempol.
0: Aduh, enak banget ya setiap telepon Neng Lasmini iya. Selalu makan iya. Deh.
2: Langsung aja ya, tadi soalnya aku mau jemput.
0: Oke, boleh. Apa nih?
2: Lagunya dari... Dana Rani.
0: Dana Rani apa tuh judulnya? Halo?
2: Halo?
0: Apa tuh judulnya?
2: Judulnya Sama Jahatnya.
0: Sama Jahatnya. Oke, nanti Neng Mentari puterin ya, Neng Lasmini.
2: Terima kasih ya, Neng Mentari
0: sama-sama.
2: Yang cantik.
0: Kamu juga cantik.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Neng Mentari, abang saya sejangkau siar, nanti boleh request lagi. Setelah lagu requestan dari Neng Murna dan juga Neng Lasmini. Ayo bang, sikat.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Miss Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Yang mau request boleh banget ya di 0895-2154 atau di 0215-36333. Tentunya sama Neng Mentari di sini. Nah, di sini udah ada beberapa requestan yang masuk ya melalui chat. Jadi bakal Neng Mentari cari lagunya ya. Coba cariin bang. Ini datang dari Ana Latah nih, requestan lagu judulnya Gadis Kalimantan. Aduh, kesukaan Neng Mentari juga nih lagunya. Kita cari dulu ya Neng Ana ya, nanti diputerin. Coba kita scroll-scroll lagi ya Neng Manis Abang Sayang. Mohon ditunggu ya. Yo, ini Ana Latah ngirim pesannya banyak banget tuh ya. Bujibun ya, buat Kamin kan, buat siapa lagi tuh, Lasmini, buat Bunda Ermi dan segala macemnya ya. Terus juga ini datang dari Bang Pandu, minta dicariin lagu Sambalado Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting udah diputer belum? Belum kan ya? Belum ya, udah cariin deh Sambalado ya. Sekarang sama nasi juga. Sekarang sama nasi sama pecelnya ya Bang ya. Nggak usah sambalnya doang dong. Nah, lanjut lagi. Oh, coba nih angkat yang satu. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, kok bisik-bisik gini sih ngomongnya. Ini sama, ini siapa nih? Ini ntar Neng Mentari takut salah nih. Ntar Mama Kajo atau Cemara nih?
1: Halo, ini Cemara.
0: Oke, kalau ini Neng Cemara ya. Neng Cemara, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya.
1: Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat. Lagi, apa ini siang-siang?
1: Ini Neng Mentari sehat apa gimana?
0: Sehat nih? Juga sayang, kedengeran tadi ya, maaf. Mau diputerin lagu apa Neng Kajol? Neng Kajol, Neng Cemara.
1: Iya, tak salah kan?
0: Kan?
1: Cemara mau request lagu apa yang enak siang-siang gini
0: apa
1: ya?
0: Apa yang enak-enak ya? Kayaknya enak-enak emang es durian ini mah.
1: Aduh, kalau durian Cemara nggak suka, nggak doyan.
0: Ya, nggak doyan. Coba, apa mau lagu apa nih? Neng Mentari puterin langsung.
1: Iya, tadi udah ada di hati kok malah ini.
0: Apa tuh?
1: Ini aja deh, Neng. Apa namanya? Hanya Kamu.
0: Hanya Kamu.
1: Dari Mega Mustika.
0: Oke, ya. Hanya Kamu ada dari gak? Mega Mustika ya. Ada ini mah pasti. Oke, nanti Neng ada? Mentari puterin. Ada nggak, Bang? Hanya Kamu adanya dari Poppy Monica nih sama Irfan Imam Mansur.
1: Kalau gitu dari apa? Itu aja nih Irfan Mansur.
0: Ya, Iman Mansur ya. Oke.
1: Iya.
0: Nanti Neng Mentari puterin ya.
1: Iya, terima kasih Neng Mentari cantik ya.
0: Sama-sama Neng Cemara cantikku, cintaku manisku. Iya, amin.
1: Biar banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Iya. Oke. Okay. Ya, terima kasih, selamat tugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Neng Cemara. Putra yang punya Neng Cemara. Jangan dinelponin Neng Cemara nih. Kasih ya Neng Cemara. Dan Neng Cemara tadi yang lagunya Hanya Kamu ya. Dinaikin bang. Oke. Okay. Siap Neng Cemara. Nanti Neng Mentari puterin lagunya ya. Yang lainnya sabar aja ya. Nanti Neng Mentari puterin. Di chat aja juga gak apa-apa. Oke. Okay. Kalau gitu Neng Mentari puterin dulu dari Neng Cemara nih. Hanya Kamu.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian, kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61, ayat 1, kena ancaman pidana paling singkat 10 hari. Dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya aku kuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
5: 130.
6: Iya, per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radionya.

0: padamu. Sungguh.
1: Sudah kukatakan. Dia bukan.

Komam PBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Madis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kembali lagi sama Neng Mentari Sinona Ternate. Yang udah pada request tadi di WhatsApp sudah Neng Mentari taruh ya. Nanti tinggal dipantengin terus aja pokoknya radio CBB-nya ya. Tentunya dengerin terus nih suara Neng Mentari supaya siang kalian lebih bahagia. Hai. Ya gitu ya Neng Madis Abang Sayang. Kalau misalkan yang mau salam-salam, sapa-sapa, boleh ya. Langsung aja telepon ke 0895-2010-54. Tapi udah gak bisa requestnya. Di sini Neng Mentari akan memberikan sedikit curhatan dari Neng Mentari ya. Kenapa tuh? Aduh, tadi setiap pagi nih ya, kalau misalkan masuk ke goyang seksi, pagi-pagi kudu bebenah rumah dulu. Aduh, capek banget deh. Biasa kan kalau misalkan Neng Mentari masuk pagi gitu kan, siangnya tuh bisa tidur siang tuh. Jadi bebas semuanya sore, selesai kerja. Nah ini kalau misalkan masuk goyang seksi, pagi-pagi bebenah dulu kan, kita gak bisa ninggalin rumah berantakan ya. Yang ada dicubitin emak. Neng Mentari kira iya kalau misalkan udah beresin rumah itu udah termasuk olahraga gitu Neng Manis Abang Sayang. Jadi gak perlu lagi olahraga, mikirnya mah gitu. Kan sama-sama mengeluarkan keringat gitu kan. Tapi ternyata enggak Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Beberes rumah bukan bagian dari olahraga. Ini Neng Mentari juga baru tahu nih kok bisa iya. Jadi dari Instagram rosemary.idn Neng Manis Abang Sayang. Ternyata nih kerja rumah itu emang bikin gerak sih. Tapi itu gak cukup untuk menjaga otot dan juga tulang seperti itu Neng Manis Abang Sayang. Jadi bersih-bersih rumah, ngangkat jemuran, naik turun tangga yang sedikit itu, atau membawa galon itu termasuk aktivitas fisik dan tentu punya manfaat untuk kebugaran, betul ya. Pokoknya gerak aja tuh termasuk aktivitas yang Neng Manis Abang Sayang ya. Tapi aktivitas harian tuh belum tentu memberikan beban atau intensitas dan juga progres aktivitas yang dibutuhkan otot. Jadi bukan termasuk dari olahraga Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Nah Neng Manis Abang Sayang, di umur-umur kayak mamanya Neng Mentari gitu ya, di umur 30 sampai ke atas gitu ya Neng Manis Abang Sayang, itu massa dan kekuatan otot perlahan mulai menurun. Jadi seiring bertambahnya usia, risiko sarkopenia juga meningkat nih Manis Abang Sayang. Jadi jangan tinggalkan tuh pekerjaan rumah, tetapi jangan mengandalkan juga nih sebagai satu-satunya latihan otot. Kalau mau Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, sembari lari-lari tipis gitu ya di depan rumah atau di komplek, jalan kaki keliling-kelilingan termasuk olahraga gitu kan Manis Abang Sayang, supaya ototnya berkembang dengan baik gitu ya. Apalagi di usia-usia yang sangat amat matang seperti kita semua Neng Manis Abang Sayang. Sama kayak Neng Mentari juga kan awalnya mikirnya, udah beberes rumah harusnya mah udah gitu ya termasuk olahraga. Kan banyak banget kerjaan kita mah, orang perempuan mah ya, kerjanya mah banyak. Ya entah nyuci, ya entah ngepel, ya entah ini, ya entah itu. Aduh, mikirnya mah udah olahraga nih ya, gak perlu lagi kita jalan-jalan kaki keliling komplek. Nah, ternyata belum Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Jadi mau gak mau, suka gak suka, tetap harus namanya olahraga Neng Manis Abang Sayang. Yang kecil-kecil aja kayak jalan atau mungkin lari-lari tipis, atau mungkin bisa nih senam-senam kecil di rumah. Ya udah buka aja HP-nya atau mungkin TV-nya udah termasuk udah kesambung sama WiFi gitu kan, bisa diputar tuh YouTube-nya. Cari-cari aja Zumba kek atau apapun yang bisa membantu Neng Manis Abang Sayang untuk olahraga tentunya ya. Jadi jangan ngandelin cuman berbekal udah beberes kok di rumah berarti aku sudah olahraga. Tidak sama yang Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Ya seperti itu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Pokoknya jangan lupa untuk selalu olahraga, apalagi di usia-usia yang sudah sangat amat kuat, energik dan matang ini, kita harus lebih rutin lagi namanya olahraga. Seperti itu. Langsung aja kita puter nih. Nah Neng Manis Abang Sayang, berikut gadis Malaysia requestan dari Neng Manis Abang Sayang.

0: Neng Manis abang sayang sejengkau siar, hayo siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Hai Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
7: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
7: diabetes,
6: lambung. Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
6: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya aku kuat 600.
7: 600.
6: Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Itu udah habis berapa box, Bu?
6: Habis 8.
7: 8 box.
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak.
7: Enak.
6: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
7: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
6: 130.
7: Per 7.
6: Iya.
7: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
6: sekarang,
7: Bu?
6: Sekarang nggak enak.
7: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Hmm, oishi.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar masih sama Neng Mentari, si Nona Ternate tentunya di Goyang Seksi. Hayu, siapa takut? Hei, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih, yang siapa yang hobi banget makan buah-buahan kan Neng Mentari? Enak banget ya, namanya buah-buahan itu selalu jadi suatu makanan yang enak aja buat semua manusia di muka bumi ini, gak sih Neng Manis Abang Sayang? Tapi yang manis abang saya sejangkau siar ya, bukan cuma karena enak sih kita makan buah ya, tapi juga karena buah itu punya banyak banget manfaat buat tubuh kita. Percaya gak sih? Percaya dong, saking banyaknya nih kita sampai gak tahu ternyata buah-buah tertentu ini punya khasiat yang sangat amat dibutuhin sama tubuh kita. Nah kira-kira apa aja sih kita bakal kulik bareng-bareng yuk. Yang pertama datang dari resep informasi dulu nih Neng Manis Abang Sayang. Jadi kalau Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar nih ya, yang suka banget sama buah-buahan gitu ya, salah satunya adalah kalau Neng Manis Abang Sayang suka makan sepotong buah kiwi setiap hari selama 2 minggu aja. Itu Neng Manis Abang Sayang bakal punya pencernaan yang lancar dan gula darah lebih terkendali. Aduh, pas banget nih ya buat Neng Manis Abang Sayang yang mungkin lagi susah banget nih yang namanya pup gitu kan. Nah ini cocok banget tuh ternyata buah kiwi. Ui, kiwi, aduh apa ini? Maksud Neng Mentari mau bilang kiwil, aduh gimana sih, kenapa jadi komedian dibawa-bawa ya. Pokoknya kalau Neng Manis Abang saya makan buah kiwi satu potong aja selama 2 minggu itu membantu proses pencernaan Neng Manis Abang sayang, dan gula darahnya juga terkendali. Yang paling penting kan gula darah ya, supaya kita terhindar dari namanya diabetes Neng Manis Abang sayang. Lanjut lagi, kalau Neng Manis Abang sayang sejangkau siar nih makan satu alpukat setiap hari, Neng Manis Abang sayang bakal punya yang namanya resiko serangan jantung yang lebih rendah dan kolesterol yang lebih turun. Waduh, bagus banget ya, apalagi di umur-umur kita yang sudah meranjak remaja ini. Pengen remaja mulu ya Neng Manis Abang Sayang ya. Yang namanya resiko serangan jantung itu memang bisa terjadi sama siapapun dan kapanpun, betul ya. Jadi buah alpukat ini bisa mengurangi Neng Manis Abang Sayang lebih rendah gitu loh, dan juga kolesterol jauh lebih turun. Ah bagus banget tuh, mulai dari sekarang stok aja namanya buah alpukat Neng Manis Abang Sayang. Lalu juga ada namanya Neng Manis Abang Sayang nih, kalau mau makan yang namanya satu buah persik setiap hari selama 2 minggu, Neng Manis Abang Sayang bakal dapat pencernaan yang sehat dan sistem imun yang lebih kuat. Bagus ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Tapi Neng Mentari sepakat sih ya, buah-buahan yang membuat pencernaan kita jauh lebih optimal, jauh lebih lancar gitu ya, itu salah satu buah yang harus Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar stok. Kenapa? Dalam tubuh kita ini yang namanya pencernaan tuh adalah salah satu hal yang paling penting, betul gak sih? Makanya kalau misalkan orang nih, dokter-dokter sedang operasi orang gitu ya, itu yang ditunggu adalah suara kentutnya. Kenapa? Kalau misalkan dia sudah kentut, berarti pencernaannya sudah membaik. Kalau sudah membaik, berarti proses operasinya tuh lancar Neng Manis Abang Sayang. Tuh, emang pencernaan ini adalah salah satu hal yang paling penting, karena kita kan selalu makan setiap hari ya Wak ya, gak seminggu sekali, kita makan terus setiap hari gitu kan. Jadi pencernaan kita juga harus optimal dan juga aman, supaya nih apa yang kita makan nutrisinya bisa menyebar ke seluruh tubuh, jadi kita tuh gak kekurangan apapun Neng Manis Abang Sayang. Apalagi tadi buah-buah tadi bukan cuma buat pencernaan, tadi juga bisa buat turunin gula darah, terus juga membuat kolesterol yang dan sebagainya itu turun Neng Manis Abang Sayang. Jadi bagus banget nih ya, kita juga sehat, terus juga kita juga bisa nikmati nih, lidah kita juga bisa dimanjain dengan buah-buah yang tadi Neng Manis Abang Sayang tahu. Duh, apalagi tadi yang pencernaan-pencernaan top chair banget buat Neng Mentari yang susah pup kalau pagi-pagi gitu kan. Nah buah-buah seperti ini nanti bakal kita stok gitu Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar dimakan buah-buahannya ya, jangan cemil-cemilan terus. Yuk mulai dari sekarang makan yuk, di stok aja buah-buahnya. Kalau dirasa nih udah lapar, udah nyemilin dulu buah-buahan sebelum nanti makan beratnya. Jangan sampai kita tuh cuma pengen lapar mata doang gitu kan ya, udah banyak makanan yang dimasuk tapi gak semuanya bisa terserap. Bahaya dong. Oke, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi. Tapi kita dengerin dulu nih ya, Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng Manis Abang Sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu nggak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh, langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping crush-crush gemes.
2: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
6: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Hai semua.
9: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
8: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Sabang sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis abang saya si Jangkau Siar kembali lagi sama Neng Mentari si Nona Tenate, tentunya di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut? Di sini Neng Mentari akan bertugas sebagai guru Neng Manis abang saya si Jangkau Siar. Tiba-tiba nih jadi guru ya, karena kita bakal ngebahas nih fungsi-fungsi organ tubuh pada manusia. Aduh, balik ke zaman SD nih, seru banget Neng Manis abang sayang. Ini datang dari Perawat _ Daily. Yuk kita bahas sama-sama. Di sini ada yang namanya, paling pertama dulu ya, paling atas dulu nih, yang semua orang butuh ya, tapi walaupun punya kadang nggak dipakai nih. Apa tuh kira-kira otak ya Neng Manis abang saya sejak kau siar ya. Jadi di sini fungsi otak adalah mengontrol fungsi dan fungsi tubuh, berpikir, ingatan, dan juga koordinasi. Betul banget ya Neng Manis abang saya sejak kau siar ya. Semuanya tuh ada di otak, tapi keren banget ya. Kadang suka mikir gini loh, kenapa bisa sehebat itu ya. Otak itu kan kayak kenyil-kenyil gitu loh Neng Manis abang saya. Cuman seperti itu loh bentuknya, gak ada seperti sesuatu yang wow gitu. Tapi dia bentuknya hanya benda kenyil-kenyil, tapi ternyata menyimpan segala hal gitu. Dia bisa mengontrol, terus juga punya ingatan, cara berpikir. Tuh otak Neng Manis abang saya. Makanya kalau kita punya otak tapi gak dipakai mah keterlaluan ya. Aduh. Lanjut lagi, ini yang kedua. Ini kalau sekalinya sesuatu barang ini kotor, dia akan kotor semuanya. Tapi kalau dia bersih, dia bakal bersih semuanya. Kira-kira apa tuh ya? Ini kok jatuhnya kayak dakwah ya. Yang kedua adalah hati Neng Manis abang sayang sejangkau siar tuh ya. Hati-hati di jalan. Nah, jadi hati ini memiliki fungsi untuk detoksifikasi racun, membantu metabolisme, dan juga memproduksi empedu Neng Manis abang sayang sejangkau siar. Selain itu hati juga bisa jadi iri, dengki juga. Semuanya deh tuh ya, dibawa-bawa deh tuh jadinya. Ini mau bahas science apa mau bahas ini ya nih, perilaku umat manusia nih. Lanjut lagi, lambung Neng Manis abang sayang sejangkau siar. Kok ingat-ingat lambung tuh, ingat beberapa artis suka yang namanya apa itu yang motong-motong lambung itulah. Yang motong-motong lambung apa? Nah dia mikir dah tuh, pokoknya kalau lagi diet gitu kan ya, kalau dia mau diet akhirnya dia potong lambungnya tuh Neng Manis abang sayang sejangkau siar, supaya makanan yang masuk itu cepat kenyang walaupun dalam bentuk sedikit gitu. Aduh lupa namanya, nanti searching sendiri aja ya. Jadi lambung ini mempunyai fungsi untuk mencerna makanan dengan asam lambung dan enzim. Nih sekali lagi ya, maha dahsyat Tuhan yang maha esa ya, asam lambung itu kan bisa menghancurkan namanya besi ya, tapi dalam perut kita aman terkendali loh Neng Manis abang sayang. Apalagi kadang dulu Neng Mentari tuh suka mikir gini deh, kalau ada ibu yang lagi mengandung gitu kan, itu kan anaknya di dalam perut ya. Itu Neng Mentari pernah mikir, ini anaknya suka ngacak-ngacak usus apa gimana nih. Aduh ternyata enggak ya, ada lapisannya sendiri Neng Manis abang sayang. Ya maklum, kita mah masih dulu masih kecil, belum ngerti apa-apa. Lanjut lagi, di sini ada yang namanya pankreas nih, menghasilkan insulin untuk mengontrol kadar gula darah tuh ya. Emang semuanya udah lengkap dalam tubuh manusia Neng Manis abang sayang sejangkau siar ya. Udah ada insulinnya juga nih untuk mengontrol kadar gula darah. Lalu lanjut lagi, ada namanya kelenjar keringat untuk mengatur tubuh, suhu tubuh dengan menghasilkan keringat. Padahal gak nih Neng Manis abang sayang sejangkau siar, olahraga gitu kan, kok tiba-tiba keringetan, kenapa ya? Itu sebenarnya tubuh kita sedang mengademkan diri kita Neng Manis abang sayang. Karena banyak pergerakan dalam tubuh gitu kan, itu membuat suhu tubuh kita tuh panas, akhirnya diademkan dengan yang namanya keringat. Duh ya Allah, maha dahsyat Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut lagi, yang keenam adalah ini yang suka dipamer-pamerin kalau di gym Neng Manis abang sayang. Gym tetangga tuh yang di sebelah, yang di ujung dekat lampu merah. Nah ini adalah otot untuk menggerakkan tubuh dan menjaga postur gitu ya. Ya kalau gak ada otot kita lemes banget Neng Manis abang sayang, ngapa-ngapain juga gak bisa ya. Lanjut lagi, ada yang namanya, ini Neng Mentari punya yel-yelnya, jantung sehat. Yes. Nah biasanya kalau ibu-ibu tuh yang pada senam pagi, itu pasti ada yel-yelnya tuh, jantung sehat. Yes. Nah jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bayangin kalau gak ada jantung ya, ini darahnya numpuk di satu bagian aja gak bisa, apalagi gak bisa ngalir ke otak. Udah parah banget.
Lanjut lagi, ada namanya ginjal untuk menyaring darah, mengeluarkan zat sisa dan juga menjaga keseimbangan cairan tubuh. Neng manis abang sayang, makanya ginjal jangan pada dijual ya, cuma buat beli iPhone doang. Aduh. Lanjut lagi, ada namanya usus halus nih, untuk menyerap nutrisi dan dari makanan yang telah dicerna. Penting banget ya, jangan sampai makanan cuma jadi ampas doang nih, nutrisinya nggak keserap. Makanya di sini ada namanya usus halus. Lanjut lagi, ada yang namanya limpa nih, untuk menyaring darah dan membantu sistem kekebalan tubuh. Aduh, penting banget nih kekebalan tubuh nih, biar kita gak sering-sering minum yang namanya obat-obat gitu yang manis abang sayang sejangkau siar ya. Lanjut lagi, ada yang namanya tulang, memberikan struktur tubuh, melindungi organ vital dan tempat pembentukan sel darah. Tuh, bagus juga yang manis abang sayang sejangkau ziar ya. Dulu tuh ada ya obat vitamin gitu kalau gak salah apa ya, A untuk mata dan kulit, B untuk pertumbuhan, nah pokoknya itu dah, mencegah sariawan, D pertumbuhan tulang dan gigi. Nah ada lah tuh iklannya dulu tuh. Nah tuh yang lanjut lagi, ada yang namanya sendi, untuk memberikan fleksibilitas dan memungkinkan gerak. Ya bayangin aja kalau kita gak ada sendi gitu ya yang manis abang saya, gak bisa digerakin nih, kaku aja udah kayak robot. Robot aja punya sendi ya. Lanjut lagi, ini dia, paru-paru mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini paru-paru tuh best friend banget sama pohon ya, karena kita kan ngambil oksigen dari pohon, terus kita kasih pohon itu karbon dioksida. Jadi timbal baliknya top chair banget nih. Emang manusia sama pohon nih gak bisa terpisahkan ya. Lanjut lagi, ada namanya nefron, unit penyaringan dalam ginjal yang membantu menyaring darah tuh. Semuanya disaring, jadi gak sembarangan yang manis abang saya sejangkau sih ya. Dalam tubuh tuh udah top chair banget. Lanjut lagi, ada namanya bubur sumsum. Sumsum tulang nih manis abang sayang. Tempat pembentukan sel darah merah, sel darah putih dan juga trombosit. Ini trombosit tuh sering banget nih mentari dengerin kalau lagi di rumah sakit. Ini trombositnya rendah, ini trombositnya lagi kurang bagus. Jadi flashback datu di rumah sakit. Lanjut lagi, ada namanya 16 nih, kulit, melindungi tubuh dari lingkungan luar, mencegah infeksi dan membantu mengatur suhu. Bayangin ya kalau gak ada kulit gitu kan langsung daging gitu. Udah kayak titan-titan yang di Jepang-Jepang itu, apa sih, Take Off Titan kalau gak salah tuh. Ikan serem ya nih manis abang sayang, gak mau. Makanya kulit nih ya, nah kulit juga membantu untuk mengatur suhu tubuh. Bagus ya. Lanjut lagi, yang terakhir adalah usus besar. Tadi udah temennya usus halus, sekarang usus besar. Tugasnya usus besar untuk menyerap air, membentuk feses dan membantu proses ekskresi. Nih neng manis abang sayang, bayangin nih kalau gak ada usus besar gak kebentuk itu fesesnya neng manis abang sayang sejangkau siar. Jadi kalau fesesnya masih kebentuk, nah berarti usus besarnya lancar sentosa ya. Kalau misalkan dalam bentuk cairan nih, keluarnya gak dalam bentuk sesuatu gitu kan, nah harus dicek lagi tuh neng manis abang sayang, apakah usus besarnya sedang bermasalah seperti itu. Aduh, ini sangat bermanfaat untuk kita semua ya tentunya ya. Jadi buat neng manis abang sayang sejangkau siar, yuk sama-sama dijaga namanya tubuh kita. Kenapa? Apa? Karena Tuhan udah kasih sebagus itu, udah kasih seperfect itu, jangan sampai kita bikin aneh-aneh sama tubuh kita sendiri ya. Nih manis abang sayang sejangkau siar nih, ini yang suka baret-baretin tangan kalau habis diputusin cowok, gak boleh ya, nanti kulitnya jadi luka nih manis abang sayang sejangkau siar. Yuk dikurangin lagi minum-minuman keras dan juga rokok tentunya ya, supaya tubuh kita jadi jauh-jauh lebih sehat seperti itu. Yaudah, langsung aja kita puterin lagu yang satu ini.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
7: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Masih di Jalan Haji Peng nomor 9, Batesari Kebon Jeruk, Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari, Sinon Eternate di sini. Buat Neng Mentari, sabung sayang sejangkau siar yang mau request lagu, monggo silakan ya, monggo sekeca icon gitu Neng Mentari sabung sayang. Langsung ya telepon ke 0895-2104 atau di 0215-363-3333. Kita angkat dulu penelpon yang satu ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gue yang seksi.
1: Gapet takut.
0: Gak takut ah, tapi suaranya kecil iya. Ya.
1: Emang iya kecil, suaranya Mentari nih.
0: Tapi kedengeran gak suara Neng Mentari ya?
1: Kedengeran, di HP kedengeran gede banget suaranya.
0: Ya maaf ya kok kegedean suaranya ya. Oke, Bang Kamin apa kabarnya nih?
1: Gimana kabarnya Neng Mentari?
0: Neng Mentari baik, kalau Bang Kamin?
1: Selalu ya. Alhamdulillah sehat, Neng.
0: Alhamdulillah sehat, ya. Ini Kamin kan emang saudara Syarukan apa gimana nih?
1: Itu masih kembarannya.
0: Oh, masih saudaranya. Kembar gitu, ya. Bang Kamin, mau diputerin lagu apa nih?
1: Lagunya 1001 deh.
0: 1001, aduh, jadinya ya, 999 dari... dong, ya.
1: Iya, bener.
0: Kalau dari begitu mah kurang Eropa, dong duitnya nih, 1000.
1: Iya, 1001.
0: 1001. Ya udah, nanti Neng Mentari ubek-ubek Neng Mentari puterin ya.
1: Hati-hati pulang Neng.
0: Iya.
1: Neng Mentari sehat selalu.
0: Siap, makasih Bang Kamin. Oke, terima kasih Bang Kamin untuk requestannya 1001. Aduh, tapi jadi ingat ya dulu pas kita bahas gitu yang manis abang sayang. Misalkan kita lagi buang duit cepek yang perak gitu ya. Terus mama kita suka ngomel-ngomel, jangan dibuang duit cepek. Kalau nggak ada cepek, nggak bakal jadi sejuta. Agak bingung tuh, kok kalau nggak ada cepek nggak jadi sejuta. Iya, nanti jadinya jadi 999.900. Ribet banget ya, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Ziar ya. Ya udah, nanti Neng Mentari langsung puterin lagu dari Bang Kamin nih. Tuh, 1001. Yuk.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Daddy Wings Food.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: dari Kebun Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari sih, Nona Ternate di sini ya, Neng Manis Abang sayang. Sejangkau siar yang mau request lagu masih Neng Mentari, persilahkan nih telepon aja ke 0895 2010 54 atau di 0215 363 3333, atau boleh cek di chat di WhatsAppnya aja ya, Neng Manis Abang sayang ya. Aduh, kalau ngomong-ngomongin masa lalu nih, Neng Manis Abang sayang sejangkau siar, pernah nggak sih pas masa kecil gitu kan ngalami yang namanya perut atau bagian anus itu gatel-gatel gitu. Tau gak sih itu biasanya disebut apa? Ya betul sekali, cacingan ya, Neng Manis Abang sayang sejangkau siar. Kalau udah ngomongin cacingan tuh emang ada aja deh yang bikin kita pusing ya, apalagi buat ibu-ibu yang punya anak gitu kan. Makanya nih kalau cacingan jangan dianggap sepele ya, Neng Manis Abang sayang sejangkau siar ya. Harus rutin diminum tuh 6 bulan sekali, namanya obat cacing. Ini biasanya terjadi karena kenapa sih, Neng Manis Abang sayang gitu, mungkin gak mencuci tangan dengan sabun setelah dari toilet, atau sebelum makan gak cuci tangan tuh. Lalu sering menggigit kuku atau memasukkan jari ke dalam mulut juga bisa nih membuat cacingan ya. Dan menggunakan pakaian, handuk atau spray yang berkontaminasi secara bergantian. Tuh jorok banget nih, Neng Manis Abang sayang. Untuk cara pencegahannya gampang-gampang aja, cuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Terus kukunya pendek dan bersihkan juga ya, udah dipotong dibersihin juga. Ganti pakaian dalam setiap hari. Nah ini siapa yang ganti setiap hari nih? Aduh. Lalu cuci pakaian, handuk dan spray secara rutin juga. Dan jangan lupa nih yang tadi Neng Mentari sebutkan, minum yang namanya obat cacing setiap 6 bulan sekali sesuai anjuran dokter. Gitu deh. Coba kita angkat yuk penelpon yang satu ini. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gue yang seksi.
1: Siapa takut?
0: Nggak takut, dengan siapa ini?
1: Siapa ya?
0: Ini ada dua. Kenal. Nih. Biasanya nih, Neng Ranja. Salam ya bukan? Neng Dinda.
1: Salam kenal orang baru, stok lama.
0: Siapa namanya?
1: Kelapa Gading Boy.
0: Oh, Neng Ranja, ngomong dong. Jadi berantem gini sih. Gimana kabarnya Neng Ranjai? Tadi Neng Mentari udah sebut tahu Neng Ranjai dulu.
1: Makasih cantik.
0: Sehat kan? Baik
1: hati. Itu siapa yang bersin?
0: Itu siapa tuh yang bersin tuh? Alhamdulillah deh ya bantuin. Alhamdulillahin deh tuh.
1: Itu bersinnya. Siapa tuh yang bersin?
0: Enggak tahu siapa yang bersin.
1: Itu di studio.
0: Oh iya, enggak ada.
1: Iya.
0: Tapi dia selalu bersin sih iya. Ih, ini jangan-jangan ada horor-horor ya nih, hantu bersin lagi nih. Hantu bersin deh tuh.
1: Mentari sehat.
0: Sehat, Neng Ranja juga sehat dong.
1: Sehat tapi panasnya ampun.
0: Iya benar, di sini AC-nya juga nggak mempan nih.
1: Iya.
0: Mau diputerin lagu apa Neng Ranjai?
1: Bukan orang kaya.
0: Aduh, ini maksudnya Adibai. Nyindir kita apa gimana nih? Bukan orang kaya. Ini nyindir yang Mentari apa gimana nih? Bukan orang kaya.
1: Yang penting intinya cukup, gak punya utang aja.
0: Ah betul, yang penting gak punya utang sih, sepakat.
1: Gak nyisain tetangga, nyisain temen.
0: Betul ya. Gak usah kayak banget ya.
1: Yang penting cukup.
0: Cukup, yang penting gaji minimal 3M lah ya.
1: Ya, yang penting berkah aja.
0: Berkah aja. Oke, nanti Neng Mentari puterin ya, Neng Ranja ya.
1: Masih dapat, alhamdulillah.
0: Ada dong.
1: Semua kru pada sehat.
0: Sehat semuanya, ini semuanya.
1: Bang Jerry.
0: Bang Jerry tadi pagi tuh dia ada ya, tuh.
1: Oke, nah. Bang Pandu.
0: Nah, tuh lengkap semua. Makanya pagi-pagi, jangan lupa dengerin juga ya, gue yang pagi.
1: Aku kan kalau juga. Sibuk, pagi sibuk.
0: Oh iya benar. Oke deh, Neng Ranja, ini Neng Mentari puterin lagunya ya.
1: Makasih, pulang hati-hati, sehat terus.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Ranja cintaku. Tadi Neng Mentari udah bener kan seputih Neng Ranja. Cuman ini mohon maaf, headset kita lagi agak-agak budak ini, agak kecil suaranya yang masuk. Jadi Neng Mentari udah bekep-bekep telinga begitu. Ya udah langsung putihin aja. Apa tuh judulnya? Bukan orang kaya. Saya orang kaya, saya orang miskin.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
6: Neng Manis Abang Sayang, sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
7: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Kilan Batisari Kebonjeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari sini. Neng Mentari abang saya sejangkau sih yang mau request lagu dipersilakan nih untuk segmen terakhir ya. Di telepon aja di 0895-2154 atau di 021-536-333. Ya kita angkat telepon yang satu ini. Halo goyang seksi.
1: Halo siapa takut?
0: Gak takut sama Abang Dapi. Gimana kabarnya
1: Gimana
0: nih?
1: Gimana kabarnya nih?
0: Sama-sama. Sehat Bang Dapi. Sehat. Udah baikkan sama Neng Dinda belum?
1: Kok tahu?
0: Kok tahu dong. Mau diputerin lagu apa nih buat Neng Dinda mungkin?
1: Lagunya Syahdu.
0: Syahdu.
1: Dari Roma.
0: Syahdu dari Roma, cariin Bang. Yang Syahdu siapa sih emang?
1: Hah?
0: Yang Syahdu siapa sih emang?
1: Ano yang botok.
0: Oke, nanti Neng Mentari puterin ya.
1: Oke. Lagunya spesial buat Neng Dinda.
0: Siap Bang Dapi.
1: Alias ayang botok.
0: Ayah siap.
1: Buat Neng Mentari makasih banyak ya.
0: Sama-sama Bang Dapi.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti biasa suaranya Neng Mentari ditemani oleh dua orang yang sedang mabuk asmara ya. Coba kita angkat telepon Bang, tolong Bang. Halo, goyang seksi.
2: Halo. Gak takut.
0: Baru aja kita teleponan sama lakinya, sekarang sama ini nih bininya nih. Hey. Bisa aja.
2: Assalamualaikum Neng cantik.
0: Waalaikumsalam Neng Dinda. Gimana kabarnya? Ya,
2: baru pulang ke.
0: Oh, baru pulang ya. Capek dong berarti itu ya.
2: Iya.
0: Ya biar minum. Biar enggak capek mau diputerin lagu apa nih?
2: Apa ya tadi apa yang ya?
0: Mikir dulu dia tuh. Mikir dulu deh. Apa itu?
2: Kau bukan Rahwana ada enggak?
0: Kau bukan Arwana.
2: Kau bukan Rahwana. Oh,
0: kau bukan Rahwana. Arwana mah ikan ya.
2: Ikan Arwana.
0: Ikan Arwana dong.
2: Dari bulan permata.
0: Kayak film-film India ya Rahwana ya.
2: Iya.
0: Bentar dicari-cari dulu ya inilah lagunya ya. Kau bukan Rahwana, Bang. Jangan Arwana. Itu tukul lagi. Tukul Arwana. Ada. Bentar kita cari-cari dulu ya.
2: Bulan permata.
0: Coba artisnya dicari. Bentar ya, Neng. Enggak apa-apa ya ditungguin
2: ya.
0: Iya,
2: oke. Okay.
0: Bulan permata. Cari dia scroll-scroll tuh.
2: Enggak ada ya.
0: Harusnya sih ada iya, tapi memang maklum nyari dulu. Ada kan? Oh, bulan permata di siapa tuh di situ? Nah, bulan permata adanya udang di balik batu nih sama menyala. Sama permaisuri cinta.
2: Kasih dan sayang deh.
0: Kasih dan sayang?
2: Iya.
0: Oke, cari Bang, kasih dan sayang. Oke, nanti Neng Mentari cariin dan Neng Mentari putarkan ya.
2: Iya, di Rita sama Juki Jima deh.
0: Oke, siap Neng Manis Abang.
2: Oke, spesialnya yang Devi.
0: Oke, makasih juga tuh Bang Dapi ya.
2: Baru pulang.
0: Iya, sama-sama baru pulang.
2: Baru pulang juga dia.
0: Oke, dan Neng Dinda, nanti Neng Mentari puterin ya.
2: Bang Dapi sama Neng Mentari cari juga.
0: Iya, yang Anissa Rahma ya.
2: Oh iya, yeah. Okay. Bukan yang itu ya Rita.
0: Oh Rita ada, sorry maaf
2: sama
0: ya Bang. Ada dong.
2: Oke. Neng cantik, makasih ya.
0: Iya sama-sama Neng Dinda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aduh enak banget suara-suara ya, saling kirim pesan gitu kan. Neng Mentari juga mau dong kirim pesan Gojek tapi ya. Biar makan dulu kita nih. Aduh yaudah Neng Mentari puterin dulu lagu dari nih Bang Dapi untuk Neng Dinda. Ayo puter Bang.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Radio FM 100% Dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
2: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

Jalan Haji Beng nomor 9 Batusari Kebonjeruk Jakarta. Pastinya masih sama Neng Mentari, si Nona Ternate di sini, Neng Manis Abang Sayang ya. Sudah jam 5, udah waktunya orang-orang pada pulang kerja kan? Atau mungkin anak-anak sekolah yang baru pada pulang eskul, udah pada nyampe rumah belum nih? Semoga perjalanan lancar ya. Tapi karena udah jam 5, jadi Neng Mentari udah waktunya bacain informasi lalu lintas pada sore hari ini. Kita mulai dulu dari yang pertama di Jakarta Selatan ya, tepatnya di Jalan Antasari menuju Cilandak. Ramain, lancar Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Jalan Radio Dalam menuju Gandaria, padat ya. Ya seperti biasa ya. Lalu di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan I Gusti Ngurah Rai nih, menuju Klender, ramai. Lalu di Jalan Cawang menuju Keramat Jati, padat. Di Jakarta Barat gitu ya, tetangganya CBB, di Jalan Kamal Raya menuju Cengkareng, padat. Lalu di Jalan Tanjung Duren Raya menuju Grogol, ramai. Di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Kh. Wahid Hasyim menuju Tanah Abang sudah padat ya. Lalu di Jalan Kebon Sirih menuju Gambir, ramai lancar. Agak batuk dikit, mohon maaf. Lalu Jakarta Utara, tepatnya Jalan Pluit Selatan Raya menuju Pluit, padat Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Jalan Celincing Raya menuju Marunda sudah padat. Di Bogor sendiri, tepatnya di Jalan Dramaga Raya menuju IPB lancar ya. Lalu Jalan Raya Bogor menuju Cibubur ramai lancar. Untuk di Depok, tepatnya di Jalan Sawangan Raya menuju Parung, ramai Neng Manis Abang Sayang. Lalu Jalan Cinere Raya menuju Limo, padat. Di Bekasi sendiri, Jalan Sultan Agung menuju Kranji, padat. Lalu Jalan Raya Mustika Jaya menuju Bantar Gebang, ramai lancar. Di Tangerang, tepatnya Jalan Boulevard BSD menuju Serpong, padat ya. Yang terakhir di Jalan Raya Legok menuju Karawaci, ramai lancar. Nah gimana Neng Manis Abang Sayang sejangkau sih ya, seluruh Indonesia yang baru pada pulang kerja nih, apakah jalannya ramai lancar atau mungkin sudah padat dan macet banget Neng Mentari? Ya ada yang penting aman sentosa ya, karena Neng Mentari juga akan mengalami hal yang sama. Kok tenang aja. Jadi curhat deh Neng Manis Abang Sayang. Untuk menemani perjalanan Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, Neng Mentari puterin lagu yang asik yang satu ini. Ini semua orang pasti tahu ya, karena pernah tren di masa lalu, betul gak sih? Bang apa yang jeli? Bang jeli tentunya.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
5: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
4: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
5: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
4: Ini sarap kejepit.
5: Hah, lu sarap kejepit?
4: Iya.
5: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
4: Emang apa Pak Eri?
5: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
4: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
5: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
4: Nah tuh.
5: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh Bi.
4: Dia pake.
5: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
4: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
5: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
4: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
5: Ngapain?
4: Pinjem duit ngapa, bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
5: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
4: Depok.
5: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
4: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Biol.
5: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beliin dah. Udah ya.

0: bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. 105.4 CBBFM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, gak terasa ya sudah setengah 6 aja Neng Mentari menemani Neng Manis Abang Sayang. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar yang udah temenin dari tadi. Terima kasih untuk operator Neng Mentari yang sudah bantu dari tadi. Dan terima kasih untuk keluarga CBB. Tetap berkarya untuk Indonesia. Jam bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
5: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
5: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
5: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
5: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
5: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
5: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
5: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman.
5: Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
5: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
5: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Royal Music. Asik.
1: Taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
2: Bentar, balas chat dulu.
1: Ya udah, saya duluan ya.
2: Iya, iya.
1: Awas.
3: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
2: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
1: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
2: Iya, hampir aja saya ketabrak.
1: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
2: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
4: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
5: 105,4 FM. 100% dangdut Indonesia.
6: Halo, para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan? Cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
6: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
6: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Nama saya Haryanto, saya 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher ini dioperasi, ambil lancar, berhubungan yang masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini.
9: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
8: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
9: 10 botol ya?
8: Botol.
9: Berarti 2 botol kurang.
8: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
9: Oh, kempes.
8: Nah, yang di leher, sama yang di tepiak ini. Kecil gitu lagi.
9: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur dengan ini syariat ya. Alhamdulillah, Tuhan, pada air bengal bambu Habibur Rahman.
9: Amin.
8: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari gini.
9: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id. Dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
6: Neng manis abang sayang, sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: 5,4 FM.
1: Ratus persen dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kucrut. Mau goyang asik, mau goyang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: CBB.
1: Bersedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax,

0: kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KSA88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak KSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KSA88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KSA88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KSA dan bio KSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak KSA88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak KSA88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: CBB Radio 105,4 FM.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin radio CBB loh di mana aja di cbbradio.com.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Hei, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herba tes, Mak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai.

0: Matanya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah,
0: cerah
1: kembali.
0: Ya.
1: Begitulah Mbak Raya, pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu nggak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada nggak ya supaya nggak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: 105,4 FM
3: 100% Dangdut Indonesia.
4: Halo, para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
5: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja, di cbbradio.com.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus?
1: Cukup. Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga, gimana dong?
1: Ah, tenang aja, ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biar tuyul.
3: Oh my god.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry. Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Neng Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar, hayo siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
2: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya aku kuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang iya, berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya,
2: per 7. Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang enggak, enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128 1009818 dan di

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu nggak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: 105,4 FM, 100% Dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risi dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: CBB, Bandar Dangdut, Jakarta, 105,4 FM.

0: Eh, saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
6: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: 105,4 FM.
4: 100% Dangdut Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
6: Neng manis abang sayang, si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
7: Kasih, apa kabar?
8: Baik.
7: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia, karena dia lebih lembut

0: tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah-udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ting Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawabambu Bulak, RT 03 RW 09.
4: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
3: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur ngeliatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
4: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
3: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
4: Ya.
3: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
4: Ya.
3: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abdul Rahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Mitra Sehat Bioesa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuman hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Raja 60, Kelurahan Jatimulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher dioperasi, ambil lancar. Berhubung masih ada macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah ini kempes ini kelenjarnya ini.
1: Oh, kempes.
0: Ada yang di leher.
1: Dokter mungkin harus dioperasi lagi ya, Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya, Pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: ...105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Radio CBB 105,4 FM.

0: Neng Manis Abang Saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.
3: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
4: Seratus lima koma empat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, radio pelopor dangdut di Jakarta.